0: fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. 4 pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
3: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
2: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
4: Perpanjangan SIM C, Pak.
5: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
4: Kerja, Pak.
5: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
6: Ya, bisa membantu.
2: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
7: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
8: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
9: Perhatikan barisan itu kan setelah struktur itu kita akan coba nyentuh lagi nggak cuma dilatih sekali terus kita harus tetap jalan.
8: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
10: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDIP PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
8: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulyati Ihsan melaporkan.
1: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
6: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
11: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
6: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas ya kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
11: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
6: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
11: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus.
13: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
13: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
13: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
15: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
14: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
1: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
16: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
17: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari

0: pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengembangkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, selamat siang. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali dapat kembali menemani Anda hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan serangkan lagu-lagu juga informasi untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, buat yang lagi nikmati kebersamaan dengan rekan kerja ya, tentunya sudah di pukul 9.30 pastinya sudah ada di tempat kerja, di tempat usaha ataupun di tempat tugas. Semangat ya untuk Anda, semoga hari ini segala kegiatan aktivitas berjalan lancar.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Dengar pukul 9.51 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali dengan informasi dari rri.co.id. Dari Jakarta, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia perlu kembali kepada ekonomi kerakyatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kepala Negara, arah pembangunan ekonomi nasional selama ini sempat dipengaruhi paham ekonomi neoliberal. Presiden mengatakan pemerintah telah berjuang mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalur yang dirancang para pendiri bangsa. Ekonomi Indonesia seringkali dikuasai paham neoliberal yang sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Ucapannya pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 Minggu 12 Juli 2026. Informasi pendengar tersebut dapat Anda simak di laman situs rri.co.id terkait Presiden tegaskan Indonesia harus kembali kepada ekonomi kerakyatan.

Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya.

Pendengar, pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur ya, untuk Anda yang lagi ada di tempat kerja, yang ada di kantor-kantor, ataupun yang saat ini lagi nikmati kebersamaan dengan rekan kerjanya, mungkin yang bukan belum memulai aktivitas kerjanya ya, tetap semangat, jaga kekompakan, dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RI dengan esensi buku.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.

Oke, Agnes Monica, dengan teruskanlah untuk Anda semua yang saat ini tengah melakukan aktivitas dan cuacanya cukup bersahabat ya. Semoga lancar ya, dan kami yang bertugas masih terus menghibur menemani Anda. Untuk yang ada di rumah yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, apa kabar? Semoga Anda terhibur dan semangat ya, apalagi kalau mau menyiapkan apa yang akan dinikmati orang tercinta, dan semua bumbu lengkap ya, pasti semangat untuk beraktivitas atau sibuk untuk meracik nanti.

Permainan anak lato-lato tengah viral di berbagai media sosial. Salah satu permainan tradisional ini banyak dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Lato-lato merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang bisa ditemukan di Indonesia. Lato-lato ini sangat ikonik sejak zaman 1990-an, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Asal kata lato-lato merupakan sebutan permainan tradisional yang berasal dari bahasa Bugis. Di daerah Makassar sendiri disebut dengan kato-kato, dan sementara di Pulau Jawa disebut dengan etek-etek. Meskipun banyak ditemukan di Indonesia sejak zaman dahulu, namun ternyata permainan ini muncul pertama kali pada 1960-an, lalu mulai populer tahun 1970-an di Amerika. Namun, permainan yang satu ini nyatanya tidak bertahan lama akibat memakan korban jiwa. Kemudian, pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, permainan ini sempat dilarang oleh pejabat sekolah setempat.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur.

Kemacetan lalu lintas adalah masalah serius yang sering terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Setiap hari jutaan kendaraan membanjiri jalan-jalan perkotaan menyebabkan berbagai masalah. Sejarah mencatat Beijing pernah terjadi kemacetan terpanjang di dunia. Dalam peristiwa bersejarah tahun 2010, Beijing menjadi pusat perhatian dunia ketika kota ini terjebak dalam kemacetan lalu lintas terpanjang yang pernah tercatat. Yakni kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Beijing, Tiongkok pada Agustus 2010 dijuluki sebagai kemacetan lalu lintas terpanjang di dunia. Kemacetan lalu lintas ini berlangsung lebih dari 2 minggu, dari pertengahan Agustus hingga awal September 2010, dan ini mengulur sampai lebih dari 100 km atau 62 mil. Titik terparah kemacetan terjadi di Jalan Raya Nasional 110 yang merupakan arteri utama yang menghubungkan Beijing dengan provinsi-provinsi sekitar.

mendengar pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dan kami yang baru tugas masih menemani Anda di siang hari ini, pendengar. Untuk yang lagi ada di kampung-kampung ataupun yang ada di distrik-distrik ya, selamat beraktivitas juga. Semangat untuk Anda mungkin yang lagi sibuk-sibuk. Kami terus menghibur.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Untuk Anda yang saat ini lagi berada di tempat kerja, yang pastinya di siang ini sudah mulai lelah ya, atau kewalahan ya, mengatasi rasa lelah atau ngantuk di pagi hari atau melewati rasa lelah di tengah siang hari, ini terkadang bisa menjadi tantangan yang menyebabkan produktivitas kita menurun drastis. Tapi jangan khawatir pendengar, ada beberapa tips yang dapat Anda coba untuk Anda bisa menyegarkan, merasa lebih segar di siang hari ya. Seperti yang pertama ada olahraga. Iya, pendengar, sering kali terjadi kesalahpahaman mengenai hubungan antara olahraga dan kelelahan. Banyak orang percaya bahwa berolahraga akan membuat kita lebih lelah dan kurang mampu berfungsi sepanjang hari. Meskipun ini terdengar seperti asumsi yang masuk akal, ada penelitian yang menunjukkan sebaliknya. Seringkali kita percaya bahwa olahraga singkat akan membuat kita kelelahan, terutama ketika kita sudah merasa lelah. Namun kami telah menunjukkan bahwa olahraga teratur sebenarnya dapat sangat membantu meningkatkan perasaan energi. Ya, selanjutnya ada tidur siang yang singkat. Ya, tidur siang yang singkat dapat memberikan manfaat luar biasa dalam hal membuat Anda merasa lebih segar dan waspada. Bagi sebagian orang, tidur siang adalah bagian penting dari hari mereka. Sementara yang lain merasa tidur siang justru membuat mereka lebih lelah. Oke, namun pendengar, sains kembali hadir untuk membantu meredakan kekhawatiran Anda terkait tidur siang. Idealnya, tidur siang sebaiknya berlangsung antara 10 hingga 30 menit dan antara pukul 13 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur. Nah, tidur siang setelah pukul 16 dapat mengganggu tidur malam antara Anda secara signifikan, dan tentu saja tidak ada yang menginginkan hal itu. Nah, alasan mengapa tidur siang tidak boleh lebih dari 30 menit adalah karena Anda berisiko mengalami inersia tidur. Ini mungkin terdengar sangat tidak menyenangkan, tetapi itu hanyalah istilah keren untuk perasaan mengantuk. Selanjutnya, minumlah dengan banyak air ya. Mungkin ini tampak jelas, tetapi masih jauh dari cukup banyak dari kita yang minum air dalam jumlah yang disarankan setiap hari. Ya, NHS merekomendasikan agar kita minum setengah liter air murni setiap hari yang dapat memberikan banyak manfaat kesehatan. Mengingat sudah menjadi pengetahuan umum bahwa air adalah minuman terbaik yang bisa kita konsumsi, sungguh mengejutkan betapa sedikitnya dari kita yang benar-benar minum cukup air. Selanjutnya, ada keluar rumah. Anda akan terkejut betapa banyak manfaat yang bisa Anda peroleh dari berjalan kaki selama 20 menit di udara segar. Nah, alam adalah bahan bakar bagi jiwa ya, kata Richard Ryan, seorang profesor psikologi di Universitas Rochester. Saat terkurung di dalam ruangan, sepanjang pagi kita bisa mulai merasa lesu dan lelah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja kita. Nah, berjalan-jalan santai di luar ruang dapat menyegarkan pikiran, dan tingkat energi kita memungkinkan kita untuk sepenuhnya menghadapi sore hari yang akan datang. Dan yang sering kita lakukan adalah sarapan pagi.

Banyak yang telah dibahas tentang beberapa apakah kita harus sarapan, dan untuk sebagian besar kesimpulan jawabannya adalah iya, kita harus sarapan.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11:40 ya pendengar, kami kembali dengan informasi ya untuk Anda di tempat kerja agar tetap semangat, tetap segar ya di tempat kerja siang hari ini ya. Yang tadi sudah kita sebutkan yaitu minum lebih banyak air. Yang berikut ada pilihlah cemilan dengan bijak ya pendengar di siang hari ini, daripada mengkonsumsi cemilan dan minuman yang kaya gula. Mengapa tidak mengganti cemilan Anda dengan sesuatu yang lebih bergizi? Meskipun mengkonsumsi cemilan kaya gula mungkin pendengar terasa seperti penambah energi yang besar. Lonjakan energi itu hanya akan bertahan sebentar dan akan merasa kehilangan motivasi dan lusu tak lama kemudian. Pilihlah buah-buahan, biji-bijian utuh atau kacang-kacangan untuk memberikan energi tambahan yang sangat dibutuhkan selama aktivitas siang hari yang melelahkan. Ya, pendengar, dan yang mungkin tadi pagi mandi dengan air dingin di pagi hari ya, meskipun ini mungkin tidak tampak seperti ide yang bagus, mandi air dingin di pagi hari bisa menjadi cara yang bagus untuk memulai hari. Sensasi menyegarkan dari siraman air dingin ini akan membuat jantung Anda berdetak lebih cepat, sehingga lebih banyak darah dipompa ke seluruh tubuh. Hal ini pendengar akan membuat Anda merasa lebih segar dan berenergi.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali di siang hari ini kami yang bertugas kembali menemani Anda dalam acara musik pelepas lelah. Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang.
1: Nah, terus.
0: Iya. Iya, Nasrum, selamat bergabung.
1: Iya. Oke. Lagunya Ariel.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Ariel.
0: Ariel, oke. Okay. Suaranya kecil sekali ini.
1: Iya, saya jaringan, Mbak.
0: Oh, iya, iya.
1: Iya, artinya. Halo.
0: Halo.
1: Arti.
0: Ariel, judulnya apa ya?
1: Arti. Arti cinta, Pak.
0: Arti cinta, oke.
1: Okay. Pertama-tama, Pak, dinyatakan tugas selama semua kalau berumah ya. Semua kalau nyari WKD. Semuanya sampai kecuali kompas lalu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang, ini kita lepas lelah.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Sebutri di tempat.
0: Oke, selamat bergabung.
2: Yuli, apa kabar?
0: Yuli, kabarnya baik ya.
2: Dengan siapa nih?
0: Yuli di siang hari ini.
2: Dengan siapa, Yuli? Yuli?
0: Dengan Yuli yang bertugas.
2: Ya, semoga sehat selalu, Pak Yuli. Nah, ada lagunya, Pak Yuli. Halo?
0: Iya, halo.
2: Nah, lagunya dari Iwan Palas, Ibu. Halo?
0: Iya.
2: Lagunya dari Iwan Palas, Ibu.
0: Oke.
2: Nah, salamnya pertama buat Pak Yuli yang ingin bersuka, semoga selalu diberi kesehatan. Salam Bang Banak Surun. Bang Sen anak Bunda Ima Bintang Jaya Bedunang Sak Bang Sam SP Pak Tiara yang lain di rangkul jelas tempat kecuali dari A sampai Z. Nah, Mbak Yuli, terima kasih. Selamat siang, musik lepas lelah.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung. Oke, pendengar ya, di siang hari ini musik pelepas lelah, suara penelpon kayaknya kecil sekali. Yuli agak susah dengarnya ya, harus dengar baik-baik ini. Biar tidak salah paham ya. Oke, tetap semangat untuk semua di siang hari ini. Buat yang lagi stay di Pro 1 RRI Bovendigul, selamat siang.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang. Masih dalam acara musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini. Untuk yang mau bergabung boleh ya, berpartisipasi, yang mau ikutan di siang hari ini ya, buat yang ada di Pasar Mumanjokoa, selamat siang. Yang ada di sekolah-sekolah, para guru ataupun orang tua yang lagi mengantar atau menemani anak-anaknya sekolah di hari pertama ya, hari ini ya, selamat siang saja untuk Anda.

0: Okay, selamat siang Bro Satu RRI Bovendigo bersama kami yang baru tugas di acara musik pelepas lelah. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak.
0: Iya, selamat bergabung ya buat Andi. Apa kabar siang hari ini? Puji Tuhan, Yuli di sini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat seperti Kak Yuli juga di sini. Suasana cerah, panas. Kak Yuli.
0: Iya.
1: Saya baru gabung nih, Dika udah gabung ya?
0: Belum bergabung.
1: Oh, karena tidak ada jaringan. Saya minta lagunya dari Amnes.
0: Baik.
1: Cinta luar dari Amnes, cinta luar biasa.
0: Oke.
1: Salam Kak Ilya.
0: Iya.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Yuli, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Yuli diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika di Taliabu, kalau lagi monitor cuma monitor sayang, semoga Dika baik-baik saya di sana, semoga terhibur dengan lagu yang kakak minta ini. Semoga Dika bersama keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bang Rimba, Bang Tian, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bu Utri bersama keluarganya, Bunda Natalia, Bu Farida, salam sehat, salam persahabatan buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Yuli.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.

0: Selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Halo. Selamat siang, musik pelepas lelah.
0: Iya, musik pelepas lelah. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Ima, Adek Ana.
0: Oke, selamat siang.
1: Adek Ana ya, enggak
0: salah. Yuli yang bertugas.
1: Siapa Yuli?
0: Iya. Coba Yuli mau tanya dulu nih, biasanya kalau dengar radio itu langsung langsung nelpon atau biasanya tuh kakak dengar dulu nih radionya?
1: Kalau Bunda itu tidak bisa pantau ada Yuli. Jadi Bunda cuma lihat sudah jam radio ya udah gabung-gabung aja.
0: Langsung telepon begitu, tidak ikut begitu, tidak ngikutin begitu.
1: Iya.
0: Oh, pantas ya. Biasanya para pendengar biasa begini ya, kayaknya sepertinya. Jadi biasanya tuh kalau ada lagu langsung ada yang telepon begitu, belum menunggu waktu pas ditunggu telepon begitu. Pas musik instrumennya begitu baru masuk menelpon.
1: Iya. Minta maaf ya.
0: Tidak apa-apa kakakku sayang. Iya, gimana Momere hari ini?
1: Momere lagi panas.
0: Panas. Musim apa nih kira-kira?
1: Ya.
0: Musim apa?
1: Belum ada musim, baru mangga baru mulai berbunga.
0: Mangga baru berbunga ya. Oke. Iya. Oke, kalau di laut biasanya musim apa, ikan apa ini? Tembang?
1: Mahal ikan di sini, Adek.
0: Begitu.
1: Bulan 4 itu mahal ikan, sampai sekarang belum jelas lagi.
0: Begitu ya, kue.
1: Iya, Adek. Tembang lela.
0: Tembang lela. Iya. Oke. Iya.
1: Bisa merequest lagu dulu?
0: Boleh, request lagu apa?
1: Fanny Fabiola bisa.
0: Fanny Fabiola, oke.
1: Ku coba bertahan.
0: Baik. Bertahanlah tetap di posisi kakak.
1: Ya.
0: Bertahan tetap di posisi.
1: Iya, itu dia. Sekalipun tidak bisa mendengar ya, tapi hati itu selalu.
0: Selalu ada
1: selalu
0: ya.
1: Tertuju di Wopeng. Kru-krunya, teman-teman yang sering gabung. Yang penting kita selalu menyapa lewat udara ya.
0: Iya, baik.
1: Salamnya pertama tentunya buat Adek Yuli bersama operatornya yang lagi bertugas. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bahagia selalu bersama keluarga. Semoga ya, Tuhan memberkati. Buat teman-teman yang ada di Boven tanpa terkecuali yang setia mendengar Boven, selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Ada Putra Senga di Pakpak, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bang Nasron di Palu, ada Bapak Widi di Tokyo bersama keluarga.
0: Baik.
1: Ada Bang Luhut Bintang, sudah ya, Marcel, ada Oma Deva, ada Bunda Wikati, ada Bunda Wanoto, Bunda Utri, dan semua pendengar setia yang ada di Boven yang selalu pantau dengan ucapan selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini. Buat ada Yuli, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih kembali Kakak Ima.
1: Dengan situasi apapun.
0: Oke, baik, amin ya, sudah bergabung ya. Ya, pendengar setia di mana saja berada ya, terima kasih atas partisipasi Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Yuli yang bertugas ya, menanti di 0811495433 ya. Yuli berharap semuanya pada dengarkan radio ya, sambil melakukan aktivitasnya di siang hari ini ya, sebelum menelpon, mungkin menunggu ya, saat mungkin kami masih memutarkan lagu, ditunggu sampai instrumen musik pelepas lelah. Oke, okay? Tetap semangat ya, tetap bersama kami di acara musik pelepas lelah.

saudara pendengar, sudah pukul 12.48 menit ya, menyapa Anda yang lagi memantau siaran kami. Selamat siang ya, selamat menikmati suasana siang hari ini. Rekan-rekan Yuli juga yang lagi santai ya, jangan lupa mengisi stamina dengan makan siang ya, beristirahat sejenak, kumpul bareng sahabat atau teman-teman ya, rekan-rekan Anda, agar bisa mengembalikan stamina, mengembalikan semangat Anda.

Baiklah saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini ya, untuk yang sudah bersama kami. Dan satu lagu terakhir akan menutup jumpa kita dalam acara Musik Pelepas Lelah. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baiklah, saudara pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is a team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, saudara pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo. Selamat siang ya. Selamat menikmati suasana kebersamaan kembali ya, setelah beristirahat siang, kumpul dengan teman-teman ataupun makan siang, yang pastinya sudah mengembalikan stamina Anda. Semangat untuk Anda.

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigo.

13.54 menit ya, kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, masih menemani Anda. Nanti pukul 14 pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Kodangdut dengan rekan kami Lisa yang akan menemani Anda.

0: Asik, bener lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
0: Gak bingung, Ma. Kenapa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada aku pegang HP terus, lebih baik coba aku baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

mendengar di Bovendigol dan dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda ya, di Lintas Sore Bovendigol. Saya Lisa melanjutkan setelah dari temani oleh rekan Yuli, kebersamaan kita mendengarkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Ada ya Lintas Tanah Papua, informasi dan hiburan, warta berita daerah ya, nanti akan hadir pada pukul 17. Ada serangkaian lagu-lagu Islami dan juga informasi dan hiburan. Di mana akhir kebersamaan kita nanti pendengar Lintas Sore Bovendigol, ada informasi gempa Papua pada pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda pendengar, turutlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan selanjutnya sepanjang Lintas Sore Bovendigol. Edisi ya masih di edisi siar hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Mendengarkan lagu-lagu dangdut pendengar hingga pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Pada bagi Anda, terutama Anda yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu dangdut di pada waktu kebersamaan kita.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur setelah

0: Kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial? Thank you.

0: Bapak Pendidul dan dimanapun Anda berada. Ya, masih di frekuensi 92,3, 97,5 MHz bersama Anda ya, dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut. Masih terus kami persembahkan, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik untuk Anda ya, suka sekali mendengarkan lagu-lagu dangdut, senantiasa diberikan hiburan ya, kebersamaan kita. Ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan
1: selamat
0: siapa?
1: Siang kakak, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Abang Andi. Langsung aja request ya, lagu dangdut.
1: Siapa nih? Kak Indah ya?
0: Dengan Lisa.
1: Oh Kak Lisa, apa kabar Kak Lisa?
0: Kabar kebaik Abang. Silakan lagu dangdut.
1: Saya minta lagunya ini dari apa namanya nih? Atas Nama Cinta dari Leo Aldi.
0: Atas Nama Cinta.
1: Iya, Atas Nama Cinta dari Leo Aldi. Salam Kak ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika Italia Bu, salam sehat, salam sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada jaringan, adik Dika aktifkan saja nomormu biar kakak telepon. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Siat, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Irwan. Buat semuanya saja, salam sehat, salam persahabatan buat kita semua, semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat Kak Lisa, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, semoga terhibur Dika dengan lagu ini ya. Terima kasih Kak Lisa, selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Abang Andi. Iya, lagunya Leo Aldi ya. Iya, di belakangnya halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut ada lagi Pak Lisa.
0: Selamat siang.
2: Dengan Ibu Natalia Tolitoli.
0: Ibu Natalia,
2: oke. Masih dapat lagu Pak Lisa. Masih dapat lagu.
0: Pas lagu dangdut silakan.
2: Iya, Indah Lia aja Mbak Lisa, Pergi Tanpa Pesan.
0: Lagunya?
2: Pergi Tanpa Pesan, di Indah Lia.
0: Indah Lia?
2: Pergi Tanpa Pesan.
0: Pergi Tanpa Pesan, oke.
2: Ya, salam salamnya Mbak Lisa yang pertama, Putri Pak Freddy, selamat ya. Ada Bang Lai, ada Putra Tengah ya, Bunda Ima, Pak Andi Cakrawinata bersama Dika di Taliabu, ada Purnama Sari, ada Bang Luhut ya, ada juga Bu Ani Kotama Bagus, ada lagi siapa, nah, pokoknya dirangkul aja Pak Lisa dari atas tanpa kecuali. Salam sehat semuanya, salam manis, salam kompak selalu. Pak Lisa tetap semangat ya, selalu bahagia selalu. Buat terbaik ya buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Lisa, selamat siang, Dadus adalah kita.
0: Terima kasih. Iya, saya langsung saya hadirkan ya lagu-lagu yang direquest.

0: Pro Dangdut.
1: Ya, pendengar, untuk lagu dangdut terakhir, silakan Anda yang mau bersama kami untuk satu lagu dangdut terakhir. Saya juga sekaligus ya bacakan ada salah satu atensi yang sudah dikirimkan tentu di siang ini ya pendengar di Pro Dangdut. Atensi datangnya dari Abang Neles ya, Abang Neles Runaweri. Dengan ucapan selamat siang penggemar Pro Dangdut di mana saja berada dan yang lagi monitor. Sukses selalu ya yang ada di depan gerbang SMK Satu Tanah Merah. Tersayang Kakak Tias ya, semoga terhibur selalu dengan tembang dangdut ya pilihan Mbak Lisa. Terima kasih dengan Bung Neles ya Runaweri, penjaga Jalan Dermaga Tua. Jalan Dermaga Tua. Jalan Dermaga Tua ini bagian mana nih? Pura-pura tanya padahal saya tahu. Aiki 55 menit ya. Sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Lagu dangdut terakhir, ada lagi yang mau ikutan bergabung silakan sebelum saya akhiri ya kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siar hari ini. Ya, ucapkan terima kasih untuk Abang ya Bung Neles, juga tadi ada Bu Natalia, ada Bang Andi ya yang sudah bersama kami di Pro Dangdut siang ini ya. Ya, di Pro Dangdut siang ini kita nanti akan bersuara kembali lagi ya. Oke. Mendengar saya akhiri acara Pro Dangdut dan putarlah kita. Kita akan bersuara kembali lagi di lain kesempatan pukul 14.57 menit ya waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi ya, sesaat lagi ya, kita akan dengarkan doa kerahiman pendengar ya, dan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami hadirkan penyampaian instrumen informasi dihadirkan terangkum dalam berita lintas Tanah Papua. Bersama kami pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dengan serangkaian hiburan, rangkaian acara, informasi di ruang dengar Anda. Kami hadirkan pendengar. Ya, selanjutnya kita dengarkan doa kerahiman ilahi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Stada Papua untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Stada Papua diantaranya. Gubernur Papua usulkan pengalihan ASN ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5 rupiah di Hamadi Ludes terbakar. Maksud kami 5 rumah di Hamadi Ludes terbakar, kerugian mencapai 400 juta rupiah. Selain itu, warta berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah warta berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Gubernur Papua Matius Fakiri mengusulkan pengalihan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua menjadi ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto di Jakarta sebagai upaya mengoptimalkan jumlah aparatur yang dinilai cukup besar di pemerintah Provinsi Papua. Menurut Fakiri, pengalihan ASN dapat sekaligus mendukung kebutuhan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah timur Indonesia. Pembahasan juga mencakup perluasan kesempatan bagi putra-putri asli Papua untuk berkarir dan menduduki jabatan strategis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Fakiri mengatakan Menteri Agus Adrianto menyambut positif usulan tersebut. Pemerintah Provinsi Papua berharap pembahasan dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat pelayanan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi sumber daya manusia Papua. Kita beralih ke berita selanjutnya. 5 unit rumah di kompleks belakang Hotel Hamadi Beach, Jalan Purnawirawan TNI AL, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura terbakar pada Minggu siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 400 juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah yang berdempetan. Nah, sebagian besar bangunan terbuat dari material kayu. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Sakarudin mengatakan, berdasarkan keterangan awal saksi, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga. Saat itu saksi yang berada di belakang rumah mendengar suara percikan sebelum melihat kepulan asap disertai kobaran api. Saksi kemudian segera mengevakuasi salah seorang penghuni rumah yang sedang dalam kondisi sakit ke tempat aman dan memberitahukan warga sekitar. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran mobil pemadam milik pemerintah Jayapura. Satu unit mobil pemadam Kodam 17 Cendrawasih serta satu unit kendaraan suplai air untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.20 menit waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Selanjutnya, unit identifikasi Satreskrim Polresta Jayapura Kota memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Menurut AKP Sakarudin, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada korsleting arus listrik. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara dan memastikan penyebab pasti kebakaran. Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa kondisi listrik di rumah dan memastikan pemasangannya sesuai standar guna mengurangi risiko
terjadinya kebakaran. Saudara, pemerintah Provinsi Papua mendorong perluasan layanan telekomunikasi di wilayah yang paling mengalami keterbatasan cakupan sinyal melalui kolaborasi dengan Telkomsel. Wakil Gubernur Papua Rio Kurumaropen mengatakan, kerjasama dengan sektor usaha diperlukan untuk mempercepat pemerataan layanan digital di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, akses telekomunikasi dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan pemerintahan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, JM Government Account Management Telkomsel, Oktrima Gandini mengatakan, sekitar 95% masyarakat Papua menggunakan layanan Telkomsel. Selain penguatan konektivitas, Telkomsel juga menawarkan pengembangan platform digital untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial. Saudara serta pemirsa Warta Berita Lintas Tanda Papua, Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura, Anda bisa menyaksikan di YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. RRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara serta pemirsa, Satgas Gakum Operasi Sikat Kartens 2026 Polda Papua kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas 3C di wilayah hukum Polda Papua. Dalam operasi tersebut, tim URC Resmob Subdit 3 Jatatras Diskresmisus Polda Papua. Maksud kami pendengar, tim URC Resmob Subdit 3 Jatatras Ditreskrimum Polda Papua berhasil mengamankan pelaku pencurian handphone dan pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor beserta barang bukti hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua selaku Kaop Sikat Kartens 2026, Kombespol Parasian Herman Gulto mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Papua dalam menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan konvensional yang menjadi sasaran operasi Sikat Kartens 2026. Kasus pertama yang berhasil diungkap merupakan pencurian sebuah handphone yang terjadi di kawasan Pantai Hall Tekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Korban diketahui kehilangan satu unit handphone ketika sedang berkumpul bersama rekannya di pinggir pantai. Handphone tersebut diletakkan di samping korban, namun ketika hendak digunakan kembali, perangkat tersebut telah hilang. Setelah melakukan pencarian dan tidak menemukannya, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Tami. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim URC Resmob Subdit 3 Jatatras Direskrimum Polda Papua bersama tim Opsnal Polsek Muara Tami melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi terduga pelaku dan akhirnya pelaku berhasil diamankan di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pengembangan diketahui handphone milik korban telah dibawa pelaku ke sebuah konter telepon seluler di kawasan Perumnas 3 Waina untuk membuka kunci perangkat. Dalam pengungkapan lainnya, tim URC Resmob Subdit 3 Jatatras di Reskrimum Polda Papua juga berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Korban diketahui kehilangan sepeda motor metik saat hendak keluar dari tempat tinggalnya waktu subuh. Menyadari kendaraannya telah hilang, korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berbekal hasil penyelidikan, tidak lama berselang tim berhasil mengamankan pelaku di kawasan Cikombong. Dari hasil interogasi dan pengembangan, petugas kemudian menemukan sepeda motor milik korban yang disembunyikan di kawasan perumahan Grand Rolo, Koya Barat. Selain mengamankan sepeda motor korban, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa alat yang digunakan untuk merusak rumah kunci kendaraan, sebilah badik, serta satu unit telepon genggam milik pelaku. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada unit Reskrim Polsek Abepura untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kombespol Parasian Herman Gulto menegaskan, operasi Sikat Kartens 2026 akan terus dioptimalkan untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan jalanan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak pidana pencurian lainnya yang meresahkan masyarakat. Dan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat melalui penyelidikan yang profesional. Saudara serta pemirsa, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, personil Regu Siaga 2 Polres Tolikara melaksanakan patroli jalan kaki di wilayah Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Patroli yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tolikara, Ibda Igusti Ngurah Agung,
bersama sekitar 20 personil regu siaga 2. Dalam pelaksananya, personil menyusuri sejumlah ruas jalan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari Jalan Ampera Atas hingga kawasan SMP YPPGI Karubaga. Selama patroli berlangsung, personil melakukan pemantauan situasi Kamtibmas, berdialog dengan masyarakat, serta memastikan kondisi keamanan di wilayah tersebut tetap aman dan kondusif. Selain patroli bergerak, personil juga melaksanakan pemantauan di beberapa titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kasat Reskrim Polres Tolikara Ibda Igusti Ngurah Agung mengatakan, patroli jalan kaki merupakan salah satu langkah preventif yang efektif dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui patroli jalan kaki, kehadiran anggota Polri dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pihaknya ingin memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam. Dan terakhir kita simak berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas Tanah Papua dari dunia olahraga. Persipura Jayapura kini menghadapi situasi musim baru 2026-2027 yang tidak mudah dan sulit. Mulai dari sanksi tanpa penonton di putaran pertama, hingga menjaga identitas Persipura Jayapura sebagai klub kebanggaan masyarakat Papua. Manajer Persipura Owen Rahadian mengungkapkan, timnya musim ini bermain tanpa kehadiran supporter, berdampak finansial yang cukup besar bagi klub. Namun ia memiliki beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, salah satunya memainkan pertandingan kandang di Pulau Jawa. Disampaikan keputusan tersebut bukan hal yang sederhana, namun ada sejumlah keputusan melalui pertimbangan finansial, kompetitif maupun adanya tanggung jawab terhadap identitas Persipura sebagai kebanggaan masyarakat Papua. Ia mengaku saat ini manajemen masih mengkaji aspek secara matang sebelum mengambil keputusan terbaik bagi klub. Di mana apapun keputusan yang nantinya diambil, satu hal yang pasti, seluruh pertimbangannya didasarkan pada kepentingan jangka panjang Persipura, bukan kepentingan sesaat. Owen berharap seluruh keluarga besar Persipura dapat terus memberikan doa, masukan dan dukungan di tengah tantangan yang ada. Pasalnya Owen meyakini adanya kebersamaan akan menjadi kekuatan terbesar untuk membawa Persipura melangkah ke depan. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas Tanah Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Mnubefor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat

selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

masih menemani Anda bersama kami tim siaran sore ini ya. Saya Lisa masih bersama Anda ada Bung Tito. Kami terus menemani hingga akhir ya kabar semang kita. Selalu bersama Anda mendengar informasi juga hiburan kabar semang. Angan-angan acara yang tentu terus kami persembahkan sepanjang aktivitas Anda ya dari pagi siang sore sampai dengan malam hari nantinya pendengar. Dan sudah pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur. Ada tembang-tembang pop Indonesia kami hadirkan pendengar. Nantinya ada informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, informasi dan hiburan tentunya sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Hiburan.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget, aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang,
1: loh, itu kan buku Ciki, kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Yang benar pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda dengan menemani sore Anda. Iya, nama media Janomba, Waninamu, Kungkit Lanu Katukun, Seranung semuanya di sore ini. Yang ada di 112 Kampung, 20 Distrik, ya, Seantaro, Kabupaten Pendigo. Semoga senantiasa segala aktivitas sore ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Anda yang usai dari tempat kerja Anda, aktivitas ya sebagai orang kantoran. Dan usai dengan segala aktivitas Anda, pagi sore ini Anda mengisi ya dengan dua kegiatan kesibukan Anda, olahraga dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan di lingkungan ataupun juga kegiatan lainnya. Semoga saja boleh ya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda, terutama juga baik untuk adik-adik pelajar ya. Dengan dua kegiatan di sore ini ya, kembali lagi ke sekolah untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Sore ini ya, ya sore pasti banyak cerita yang sedang ya, dibagikan kepada ayah dan ibu di rumah ya. Apalagi mereka ya, ataupun juga adik-adik pelajar yang di rumah ya. Sore ini setelah aktivitas pagi dan sore ini hanya di rumah saja, membantu orang tua ya bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan papa mama. Dan melaksanakan yang lakukan bagi kegiatan sore ya, ataupun juga santai ya di sore ini. Dan banyak cerita ya, pasti banyak bercerita yang sedang dibagikan kepada ayah dan ibu di rumah. Ada yang mungkin saja bercerita tentang teman baru, guru baru ya, ya kelas baru ya, teman baru, guru baru, kelas baru, hingga pengalaman yang tentu membuat tersenyum ya, ya senang ya. Oke, hari pertama sekolah ya kembali di hari ini. Semoga ya menjadi awal yang menyenangkan, baik ya untuk adik-adik dorang ya di kota Tanah Merah ya, di ibu kota kabupaten ya, di kabupaten ataupun juga di kampung, di distrik ya. Terus semangat belajar dan ya, tentunya pendengar ya, menempuh tahun ajaran baru semoga penuh dengan pengalaman baik dan prestasi tentunya. Oke, pendengar, ada beberapa informasi kembali ya di ruang dengar Anda. Beberapa informasinya kami lansir dari laman resmi rri.go.id. Dikabarkan Wamendikdasmen menekankan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar ya, tetapi juga harus menjadi lingkungan yang nyaman, aman dan menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah diharapkan menjadi rumah kedua ya, rumah kedua yang mendukung perkembangan akademik, karakter dan kesejahteraan anak tentunya. Ya, pendengar. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Reza Ohak ya, menekankan sekolah harus menjadi rumah kedua untuk anak-anak. Hal itu dikatakannya usai meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Ada yang baru di hari ini ya, hari Senin, ada yang sudah selesai ya di minggu-minggu kemarin, dan hari ini ya, sudah ya tentunya persiapan untuk belajar ya hari ini, melihat kelas dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ini ada juga yang baru melaksanakan MPLS ya, ya baik di SD, SMP, SMA. Ya, benar, sekolah itu harus menjadi rumah kedua buat anak-anak, dan tekankan prinsip dasarnya bagaimana sekolah itu menjadi ekosistem pembelajaran ramah, inklusif dan juga mendorong pertumbuhan anak. Dalam kesempatan itu pendengar, Fajar juga menekankan anak-anak untuk memiliki tujuan dan mimpi. Menurutnya hal itu penting ya untuk melangkah ke depan. Di hadapan para siswa, Fajar juga menekankan pentingnya membangun budaya belajar. Menurutnya budaya tersebut sangat ditentukan oleh pembiasaan di lingkungan sekolah. Karena dengan cara itu kita bisa membangun budaya literasi yang lebih berkelanjutan. Apalagi sekolah ini akan salah satu sekolah dengan capaian TKA ya, capaian TKA terbaik di level nasional. Dalam beberapa hari ke depan ya, Fajar mengungkapkan dirinya juga akan meninjau pelaksanaan MPLS di berbagai daerah. Hal ini sebagai tanda bahwa pemerintah hadir di semua sisi dan lapisan sekolah untuk meningkatkan kualitas pelajaran. Ya, pendengar, di manapun Anda berada ya,
adalah salah satu informasi ya di ruang dengar Anda oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Fajar Risa ya, menekankan sekolah harus menjadi rumah kedua untuk anak-anak, menekankan anak-anak untuk memiliki tujuan dan mimpi. Ya, anak-anak punya mimpi ya, punya cita-cita, karena anak-anak sekolah ya tidak punya mimpi berarti mereka tidak punya tujuan melangkah ke depan ya. Oke, laman resmi rri.co.id ya, informasi masih di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kembali dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang terus kami hadirkan pendengar, dan di ruang dengar Anda ada juga pesan-pesan yang hadir di mana kebersamaan kita sepanjang lintas sore. Bu Fendrika.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.
4: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sel parade kemenangan

0: Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
2: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
1: Jadi kalau pohonnya habis?
2: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
1: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
2: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
1: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
2: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
0: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

udara di Boven Deagle dan dimanapun Anda berada. 32 menit sudah berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan terus bersama Anda ya dengan serangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ya, terus kami persembahkan di ruang dengar Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda mendengar tentu ada beberapa informasi ya, informasi-informasi seputar UMKM. Kami lansir pendengar masih ya pada laman resmi rri.co.id pendengar. Beberapa informasi ya, informasi-informasi UMKM. Ya, informasi-informasi UMKM pendengar. Di antaranya kredit UMKM tumbuh jauh lebih lambat dibanding kredit perbankan. Dan juga ada pendengar salah satu informasi, Dekranas siapkan 300 ton dorong UMKM tembus pasar nasional. Kemudian pendengar, ada salah satu ya tips ya, UMKM geliat bisnis modal minim 5 peluang usaha paling menjanjikan. Ya, nantinya ada dua informasi dan salah satu ya tips ya, informasi berupa tips ya di ruang dengan Anda tentu untuk para pengusaha ya. Ya, di mana kebersamaan kita, informasi seputar UMKM. Impian memiliki usaha sendiri ya, tentunya ya, ataupun juga pendengar ada beberapa informasinya nanti. Tapi sebelumnya pendengar, iya, ini diinformasikan di UMKM Dekranas siapkan 300 ton dorong UMKM tembus pasar nasional. Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Dekranas menyiapkan 300 ton untuk hari ulang tahun ke 46 ya, tentu ini di Makassar ya, 8 hingga 12 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, menjadi ruang promosi produk UMKM dari seluruh Indonesia. Persiapan kegiatan yang berlangsung sejak tahun lalu melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, panitia menggandeng Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan dalam penyelenggaraan acara. Dikatakan pendengar oleh Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, kegiatan ini tidak berhenti pada perayaan tahunan. Menurutnya, pameran menjadi sarana memperluas pasar bagi produk kerajinan daerah. Dan menyebut pendengar, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tri mengatakan pameran akan menghadirkan produk kerajinan dari berbagai provinsi di Indonesia. Tidak hanya seremonial saja, tetapi akan menampilkan produk dan kerajinan dari berbagai provinsi. Di mana pendengar, Makassar ya, Makassar dipilih sebagai tuan rumah ya untuk memperluas pemerataan kesempatan bagi kawasan timur Indonesia. Tahun sebelumnya peringatan hari ulang tahun Dekranas digelar di Balikpapan ya. Selain pameran, panitia menjadwalkan pasar UMKM ya. Beragam kegiatan pendukung juga disiapkan tentu ini untuk peserta dan pengunjung. Produk-produk lokal ya menarik minat ya pembeli tentunya, serta memperluas jaringan pemasaran. Ya, benar, ada informasi-informasi di ruang dengar Anda, informasi seputar UMKM ya. Tentu salah satu kegiatan yang dilaksanakan ya adalah kegiatan yang menggandeng ya Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan dalam penyelenggaraan acara tersebut berlangsung ya, sudah dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Juli. Dan tentunya menjadi ajang menjadi ruang promosi produk UMKM ya dari seluruh Indonesia. Masih akan kembali lagi pendengar beberapa informasi lainnya ya di ruang dengar Anda.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

0: Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan lebih rapuh dan lebih mudah rontok.
1: Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
2: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
1: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

jika memang ya bersama Anima, ya jika memang ya, jika sore ini Anda mendengarkan lagu ini, apa yang Anda rasakan ya bagi Anda yang masih bersama kan di sore ini, apakah lagu ini mengingatkan Anda pada seseorang, membawa kembali kenangan lama, atau justru membuat sore terasa lebih tenang? Ya, terkadang sebuah lagu yang mampu menyampaikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan

Anda sudah ada pada pukul 16.52 menit waktu Indonesia Timur. Kembali dengan beberapa informasi lainnya ya, masih pada informasi seputar UMKM pendengar. Nanti ada tips ya, semoga bermanfaat ya, yang tentunya akan kami informasikan juga di ruang dengar Anda. Kalau tadi pendengar adalah informasinya, Dekrana siapkan 300 ton ya, dorong UMKM tembus pasar nasional. Kredit UMKM tumbuh jauh lebih lambat dibanding kredit perbankan ya, diinformasikan pendengar. Pertumbuhan kredit UMKM dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara nasional. Dan hal itu disampaikan pendengar ya, oleh Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting. Selama periode Januari 2023 hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh ya sebesar 38,9%. Nilainya meningkat dari 6. Iya, tentunya pendengar, nilainya meningkat ya. Sementara itu kredit UMKM pada periode yang sama hanya tumbuh sekitar 13%. Menurut Loto, pendengar, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM membuat porsinya terhadap total kredit perbankan terus menurun. Pada Januari 2023, porsi kredit UMKM masih mencapai 20,9%. Namun pada April 2026, ya, angkanya turun menjadi sekitar 17%. Sehingga kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Karena itu pendengar, ia meminta dukungan pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Kementerian UMKM juga terus mendorong berbagai program pembiayaan, tentunya agar pelaku-pelaku usaha semakin mudah memperoleh akses modal. Ya, pendengar, adalah informasi yang seputar UMKM. Kredit UMKM tumbuh jauh lebih lambat dibanding kredit perbankan. Kemudian adalah salah satu informasi berupa tips yang geliat bisnis modal minim, 5 peluang usaha paling menjanjikan yang bisa kami informasikan tentunya di ruang dengar Anda sekaligus ya, dengan informasi UMKM sore ini. Pendengar, impian memiliki usaha sendiri seringkali kandas ya, hanya karena keterbatasan modal. Padahal era digital saat ini menyediakan banyak celah bisnis yang menguntungkan dengan modal minimal. Pendengar, sebagaimana dicatat ya dalam laporan data perkembangan UMKM pada situs resmi Kementerian Koperasi dan UMKM, kemenkopukm.go.id mencatat sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto nasional. Bagi masyarakat yang ingin mulai menghasilkan uang sendiri ya dengan modal di bawah 500.000, ada 5 ide usaha yang menjanjikan dan relatif minim resiko. Just Tip ya, jasa titip lokal usaha ini sangat praktis dijalankan. Pelaku usahanya perlu mempromosikan produk lewat media sosial tanpa harus menyetel barang terlebih dahulu. Kuliner sistem PLO ya menjadi solusi aman untuk menekan risiko kerugian. Dan juga pendengar, produk ya ini memungkinkan seseorang memasarkan barang milik pemasok tanpa perlu memikirkan proses pengemasan dan pengiriman. Pengelola media sosial, jasa ini semakin dicari karena banyak pelaku usaha lokal membutuhkan bantuan untuk mempercantik tampilan konten produk mereka. Dan yang terakhir, jasa mengajar atau mentor daring, membuka kelas atau pelatihan daring menjadi peluang besar untuk membagikan ilmu kepada peserta dari berbagai daerah secara virtual. Ya, berdengar dimanapun Anda berada, ya itu adalah sedikit ya berbagi informasi sekaligus informasi berupa tips ya, UMKM geliat bisnis modal minim, 5 peluang usaha paling menjanjikan. Laman resmi rri.co.id yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda. Anda boleh membaca ya informasi ekonomi, gaya hidup, olahraga, hukum, piala dunia. Ya, silakan Anda boleh kunjungi pada laman resmi rri.co.id ya, di ruang dengar Anda. Kita akan jalan pendengar pukul 17 saat hadir menyampaikan warta.

Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita, antisipasi pengurangan tenaga honorer di Disnaker Bovendigo dorong generasi muda berwirausaha. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan oleh sahabat Francisca hari ini Senin 13 Juli 2026.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. Antisipasi pengurangan honorer, Disnaker Bovendigul dorong generasi muda berwirausaha. Laporan Thomas Yemlian.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Filemon Metemko, mengajak generasi muda yang telah mengikuti berbagai pelatihan keterampilan agar memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sebagai bekal membangun usaha mandiri. Ajakan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga honorer di organisasi perangkat daerah, seiring adanya penyesuaian kebijakan kepegawaian pemerintah. Menurut Filemon, peserta yang telah mengikuti pelatihan komputer, menjahit maupun juga perbengkelan diharapkan tidak hanya bergantung pada peluang menjadi aparatur atau tenaga honorer, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui kegiatan wirausaha. Berbagai pelatihan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda orang asli Papua agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun juga usaha mandiri. Filemon menilai keterampilan di bidang komputer, menjahit dan perbengkelan memiliki peluang usaha yang cukup besar di Bovendigul. Dengan ketekunan dan semangat berwirausaha, para peserta pelatihan diharapkan mampu membuka jasa maupun juga usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan secara berkelanjutan. Filemon berharap para lulusan pelatihan terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki serta memanfaatkan berbagai program pemberdayaan usaha yang disiapkan pemerintah. Thomas Yemlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera minta pemerintah kabupaten tuntaskan seluruh temuan BPK atas APBD 2025. Imam Komarudin melaporkan.
2: Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas pengelolaan APBD tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera, Yohanes Ledingbelo, dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRK Bovendigul. Menurut Fraksi Ganis, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperbaiki sistem pengendalian internal. Ini termasuk kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3: Terhadap temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025, diharapkan agar pemerintah daerah memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan temuan yang dimaksud.
2: Fraksinya berharap pemerintah daerah memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan setiap temuan hasil pemeriksaan, sehingga tidak menjadi persoalan yang berulang pada tahun anggaran berikutnya. Fraksi Ganis menilai penyelesaian rekomendasi BPK akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Selain itu, perbaikan terhadap sistem pengawasan internal juga dinilai penting agar seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fraksinya berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali reporter Imam Komarudin melaporkan fraksi Golkar dorong pemerintah kabupaten maksimalkan potensi PAD Bovendigul.
1: Fraksi Partai Golkar DPRK Kabupaten Bovendigul meminta pemerintah daerah terus menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Hal itu disampaikan anggota fraksi Golkar Oral Bruneleleng saat bacakan pandangan umum fraksinya. Ini terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar 1,182 triliun dan realisasi sekitar 1,146 triliun atau 96,96%. Khusus PAD realisasi mencapai 110,35% atau melampaui target yang telah ditetapkan. Meski demikian, fraksi Golkar menilai nominal PAD masih relatif kecil dibanding potensi yang dimiliki Kabupaten Bovendigul.
2: Mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer. Menggunakan silva secara terarah untuk membiayai program prioritas yang disarankan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
1: Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih agresif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Melalui optimalisasi pajak, retribusi maupun pengelolaan aset daerah diyakini mampu menjawab itu. Menurut fraksi Golkar, peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Asiki FM. Pendengar, kita ke informasi lain. Kodim 1711 Bovendigul gelar nonton bareng Pesta Bola 2026 hadirkan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Yohanes De Golden.
3: Kecintaan masyarakat terhadap pesta bola di perbatasan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan euforia kemenangan dari masing-masing tim diluapkan melalui pawai bersama. Pesta Bola 2026 oleh sebagian masyarakat belum dapat menikmati pertandingan karena terbatasnya akses menonton gratis. Padahal mereka sangat merasakan keseruan dari pertandingan bola dunia itu. Melihat semangat kecintaan terhadap pesta bola, Kodim 1711 Bovendigul menggelar nobar yang dipusatkan di Koramil 1703 Tanah Merah dengan melibatkan UMKM yang ada di Bovendigul. Hal itu disampaikan Perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Letnan 1 Hasim Usman.
4: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini kan sampai dengan semifinal kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng, sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
3: Hasim Usman mengajak seluruh warga Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama hadir menyaksikan pesta bola di perempatan final hingga final nanti di Koramil 03 Tanah Merah, sehingga bersama-sama menyaksikan seninya bermain bola yang kemudian dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk mampu bermain bola dengan baik sesuai dengan permainan dari tim-tim terbaik dunia itu.
4: Siapapun masyarakat dari manapun bisa datang bergabung pada saat semifinal hari Rabu pagi, Kamis pagi, dan hari Minggu pagi di Koramil Tanah Merah. Sama-sama kita menyaksikan semifinal dan final tersebut.
3: Usman Hasim mengajak masyarakat tetap menjaga sportivitas sebagai penggemar bola yang menang, tetap menjaga suasana untuk tidak berlebihan euforianya. Sementara bagi tim yang belum mendapatkan kesempatan untuk lolos menuju final hingga final usai, untuk tidak larut dalam kesedihan, namun tetap semangat dan petiklah ilmu bermain bola yang baik dari setiap tim terhebat tersebut. Yohanes De Golden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih pada informasi nonton bareng. Polres Bovendigul gelar nonton bareng Pesta Bola 2026 untuk masyarakat perbatasan. Kembali dilaporkan Yohanes de Goden.
3: Kecintaan masyarakat terhadap pesta bola di perbatasan terpantau cukup kuat, di mana masyarakat selama pesta bola bergulir, euforia kemenangan dari masing-masing tim diluapkan melalui pawai bersama. Namun sebagian kelompok masyarakat tidak mampu untuk menonton keseruan pesta bola tersebut, di mana akses sangat terbatas untuk di wilayah perbatasan, yang tentunya harus berbayar baru boleh mendapat kesempatan untuk nonton. Dan bagaimana dengan masyarakat kecil? Melihat semangat kecintaan terhadap pesta bola tersebut, Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, STRK, menggelar nobar yang dipusatkan di Polres Bovendigul.
5: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak. Terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini, jadi saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih, tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan, dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
3: Kegiatan nobar dipusat di Polres Bovendigul untuk memberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman apapun, termasuk menghindari pengaruh alkohol saat merayakan kemenangan dari masing-masing tim, sehingga dipandang perlu kegiatan nobar harus digelar di Polres.
5: Ini tuh hanya idola gitu. Negara kita, kesatuan kita ya tetap Indonesia gitu. Kita masih terikat di persaudaraan Indonesia. Jadi euforia ada batasnya apabila menang, dan sedih apabila kalah itu juga ada batasnya gitu. Jadi tidak berlebihan euforia, tidak berlebihan sedih gitu, Pak.
3: Ia mengajak kepada seluruh pecinta bola di Bovendigul bersama-sama jaga persaudaraan. Euforia boleh tapi tidak berlebihan. Sedih pun demikian, boleh sedih ketika timnya kalah namun tidak berlebihan, karena negara kita tetap Indonesia yang cinta akan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang terakhir, pejabat Sekda Bovendigul meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat dan mempercepat pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Septianing Nurjana melaporkan.
6: Hal ini diungkapkan pada rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. PJ Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang akan dilakukan setelah rapat ini selesai. Ia juga menegaskan tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaat dirasakan oleh masyarakat. Fabianus menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus memahami langkah-langkah yang akan dilakukan setelah rapat berakhir, mulai dari penyelesaian dokumen, penyesuaian program, hingga tindak lanjut berbagai agenda yang telah disepakati.
7: Saya tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaatnya dilaksanakan oleh masyarakat.
6: Pada saat yang sama, ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI dan berharap tidak ada lagi rekomendasi yang berlarut-larut penyelesaiannya ataupun berulang dari tahun ke tahun. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat, bukan pula semata-mata menjadi urusan BPKAD, melainkan merupakan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelanggaran, dan pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah sore ini. Saya Elizabeth Francisca dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
1: Halo masyarakat Bovendigul dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang Paci-Maci berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul pun kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Negara pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufindigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3. Kami masih bersama Anda pendengar dengan rangkaian-rangkaian acara yang tentu terus kami persembahkan sepanjang lintas sore Bufindigo. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari adntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoaks. Rancangan undang-undang perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait rancangan undang-undang tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa rancangan undang-undang perampasan aset dibatalkan. Pendengar, adalah informasi Cek Fakta kategori hoax ya. Kami lansir dari website resmi Komdigi, pendengar, informasi kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi Cek Fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, ada beberapa lagu-lagu Islami yang telah kami siapkan, kami hadirkan menemani Anda di suasana sore ini kebersamaan kita lintas sore Bovendigo. Kami kembali informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 menit. Azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufindigo dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 MHz. Bersama Anda pendengar ya, senantiasa terus menemani, memberikan hiburan ya, semoga dalam segala aktivitas Anda suasana santai. Anda telah berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta Anda dan terus bersama Anda pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan nantinya kita akan bersama mendengarkan kembali semua informasi terangkum dalam berita Gema Papua ya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di lintas malam, sore ya, Bu Fendigo, pendengar, ada informasi dan hiburan selanjutnya pendengar. Dan juga ada beberapa tembang-tembang Indonesia yang terus tentu hadir ya di mana kebersamaan kita. Sore jelang malam ini pendengar, masih kembali ya pada laman resmi.

0: saya Direktorat Jenderal Pajak Papua Sekti Widi Hartanto mengatakan pertumbuhan penerimaan didorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, implementasi sistem Goretex juga memperkuat pemanfaatan data perpajakan. Menurutnya, perubahan mekanisme administrasi pembayaran oleh bendahara pemerintah turut mempengaruhi penerimaan pajak. Selain itu, realisasi belanja pemerintah mulai meningkat pada triwulan 2. Sejumlah jenis pajak mencatat pertumbuhan positif, antara lain pajak pertambahan nilai dalam negeri dan pajak penghasilan. Pertumbuhan juga terjadi pada penerimaan PPh final. Dimana diinformasikan pendengar, dari sisi sektoral, penerimaan pajak masih didominasi administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sekti mengatakan pendengar, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pengangkutan dan perdagangan juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi real di Papua. Ya pendengar, adalah informasi ya, penerimaan pajak Papua tumbuh 22,3%. Dan kemudian pendengar ya, ada juga informasi lainnya ya yang masih akan kami bagikan, informasikan di ruang dengar Anda. Semoga informasinya bermanfaat ya pendengar. Masih akan kembali beberapa informasi-informasi lainnya. Kami selingi pula ya dengan beberapa tembang-tembang ya, terus bersama Anda. Informasi-informasi masih pada laman resmi rri.co.id. Bersama kami ya, saat ini sudah pukul 18.27 menit waktu Indonesia Timur.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji, saya tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
10: Sabar dikit lah, santai bro.
9: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
10: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
11: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
10: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
9: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

Pendengar, pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh yang dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lonanka Daemboa, mengatakan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah. Penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian termasuk program cetek sawah. Lonanka mengatakan pendengar sejumlah petani lokal tentunya telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan ya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Ya, berdengar dimanapun Anda berada, adalah informasi. Ya, Papua kembangkan 300 kelompok tani terapkan pertanian modern. Adalah informasi ya. Ya, informasi-informasi yang telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Laman resmi rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kita akan menanti penyampaian warta berita Gema Papua ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama kami Radar Republik Indonesia.

Anda memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama dari Jayapura. Jaga kondusivitas wilayah, aparat keamanan TNI Polri menggelar patroli gabungan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, aparat keamanan gabungan TNI Polri memperketat pengawasan dengan menggelar patroli gabungan oleh personil Satgas Pamtas RIPNG Unit 136 Tua Sakti bersama dengan personil Kodim 1714 Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya yang berlangsung di Mulia dan sekitarnya. Dan Satgas Pamtas RIPNG Unit 136 Tua Sakti Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo mengatakan patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan dengan gangguan keamanan. Selain itu, pusat aktivitas masyarakat serta ruas jalan utama di Distrik Mulia juga menjadi perhatian. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, personil gabungan tidak hanya melakukan patroli keliling, tetapi juga melaksanakan penertiban di lapangan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pemilikan senjata tajam maupun berbagai jenis benda berbahaya lainnya. Selain itu, aparat keamanan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung kepada masyarakat. Warga diberikan himbauan agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat kebersamaan, serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
3: Pada hari ini kami Satgas Unit 136 Tua Sakti beserta jajaran dari Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya melaksanakan kegiatan patroli gabungan di sekitar wilayah Kota Mulia dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas keamanan di wilayah Kota Mulia ini. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai wujud dari sinergitas antara TNI dan Polri dan juga untuk menertibkan benda-benda tajam ataupun benda-benda berbahaya lainnya yang ada di masyarakat sehingga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah Puncak Jaya ini selalu terjaga dan wilayahnya selalu kondusif, aman, dan tentram.
2: Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo menegaskan sinergi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Situasi yang aman menjadi faktor penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat, jalannya roda pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Melalui patroli gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan, Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo berharap ke depan Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Ibu Kota Mulia, semakin kondusif dan terbebas dari berbagai bentuk aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya, sehingga hal ini bisa berdampak positif pada aktivitas perekonomian, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigo meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat dan mempercepat pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Berikut laporan reporter RRI Bovendigo, Septianing Nur.
4: Baru beliau akan sampaikan tentang arahan teknis Ketua APBD Bovendigo. Bapak Ibu.
5: Hal ini diungkapkan pada rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. PJ Sekda Bovendigo Fabian Sabi Sinfahaki menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang dilakukan setelah rapat selesai. Ia juga menegaskan tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaat yang dirasakan oleh Fabianus menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus memahami langkah-langkah yang harus diambil setelah rapat berakhir, mulai dari penyelesaian dokumen, penyesuaian program, hingga tindak lanjut berbagai agenda yang telah disepakati.
6: Setiap perangkat daerah harus menyetujui apa yang harus dilakukan setelah rapat ini selesai. Apa yang harus segera diselesaikan, apa yang harus segera disesuaikan, dan apa yang harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan perubahan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaatnya dilaksanakan oleh masyarakat.
5: Pada saat yang sama, ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI dan berharap tidak ada lagi rekomendasi yang berlarut-larut penyelesaiannya ataupun berulang dari tahun ke tahun. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat, bukan pula semata-mata dan BPKAD, melainkan merupakan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bufun Dikul diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Setia Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi di Kabupaten Biak Numfor. Akan ada 4 orang terbaik untuk menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang tingkat nasional di Jakarta. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
7: Audisi Gita Bahana GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung di Sisbel Hotel Cendrawasi Biak Jumat 10 Juli 2006. Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin dan turut dihadiri Ketua 3 DPRK Biak Numfor sekaligus Ketua Dewan Kesenian Biak Minci Anayawan serta tim juri dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Haris Wahyudi dan Rido Mayeldi dari Direktorat Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta juri daerah Mercy Wabiser dan Dieno Alfonso Romaropen. Sambutan Gubernur Papua yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan GBN tidak hanya audisi bernyanyi paduan suara tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan serta membangun kebanggaan dari bangsa Indonesia. Selain menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penyelenggaraan GBN memiliki arti strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, mencintai budaya, bangsa, serta siap menjadi duta persatuan Indonesia.
8: Audisi Gita Bahana Nusantara selain ajang pencarian talenta vokal terbaik juga merupakan wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang plural. Dalam keberagaman tersebut, musik hadir sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan serta menghadirkan harmoni dalam bingkai bineka tunggal ika.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana tingkat Provinsi Papua, Rudolfia menyebut ada 35 peserta mengikuti proses seleksi yang diawali dengan verifikasi administrasi pada 9 Juli 2026. Para peserta berasal dari Biak Numfor, Kabupaten Supiori, serta satu peserta dari Jayapura.
9: Kita mulai proses seleksi administrasi, peserta kami itu 35 sampai hari ini. Keterwakilan dari Kabupaten Biak Numfor, dan satu peserta dari Kota Jayapura. Dan setelah melakukan seleksi administrasi di tanggal 10 hari ini, teman-teman dari KDP ini mereka siap untuk menampilkan yang terbaik, karena Yang terpilih hanya 4 orang, baik putra maupun putri, mewakili kelompok suara alto, sopran, tenor dan bass.
7: Selaku tim juri audisi Gita Bahana Nusantara, Haris Wahyudi, mengatakan proses seleksi peserta GBN berbeda dengan audisi bernyanyi solo. Menurutnya penilaian lebih menitik beratkan pada karakter suara yang mampu berpadu dengan anggota paduan suara lainnya, sehingga menghasilkan harmoni yang baik saat tampil bersama.
9: Memang ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dihilangkan, yaitu yang pertama ya tentunya karena yang kita rekrut adalah untuk paduan suara, maka agak berbeda dengan kalau kita memilih atau mengaudisi untuk penyanyi tunggal atau solo. Di sini karakter suara, tone color-nya juga harus kita pertimbangkan supaya ada nanti kalau bergabung dengan teman yang lainnya itu bisa mengatur. Terlalu bagus, terlalu spesifik karakter suaranya itu agak susah memang dipadukan.
7: Selanjutnya para peserta bersaing dalam 4 kategori, sopran, alto, tenor, dan bass. Dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik yang menjadi wakil provinsi Papua pada ajang GBN di tingkat nasional di Jakarta.
1: Warta berita disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Car Free Day atau CFD di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berrekreasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan pengelola CFD tengah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan usaha para pedagang yang berpartisipasi. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
10: Car Free Day atau CFD di kawasan Nabire terus berkembang sebagai ruang publik yang memadukan aktivitas olahraga, hiburan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setiap akhir pekan, ratusan pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memasarkan berbagai produk mulai dari kuliner, minuman, hingga wahana permainan. Tingginya minat masyarakat untuk berkunjung turut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi para pelaku usaha. Pengelola CFD mencatat jumlah UMKM yang terdaftar kini mencapai sekitar 120 pelaku usaha. Selain melakukan pendataan omset setiap pelaksanaan CFD, panitia juga tengah menyiapkan program pelatihan bagi UMKM, serta festival kuliner sebagai upaya meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pengunjung. Pengelola Car Free Day Nabire, jumlah UMKM yang terus bertambah menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui CFD. Panitia juga tengah menyusun berbagai program guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.
11: Yang terlibat di kami itu ada sekitar 120-an yang terdaftar ya. Cuman terkadang ada yang mereka lagi tidak jual, kadang hari ini. Nantinya kami lagi susun program untuk mengadakan pelatihan untuk khususnya UAP ya, untuk membangkitkan gairah untuk mereka hadir dan berinovasi dalam meningkatkan penjualannya. Setiap akhir Car Free Day kami punya panitia akan mendata, dan rata-rata mereka punya omset untuk dalam waktu liburan ini akan meningkat sekali sampai 85 jutaan lah ya total. 85 juta total itu seluruh UMKM rata-ratanya.
10: Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat dari pelaksanaan CFD adalah Chandra Adiwijayanto. Sejak membuka wahana permainan remote control pada Januari lalu, ia menilai antusias masyarakat terus meningkat. Menurutnya CFD menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan usaha sekaligus menambah pendapatan. Chandra Adiwijayanto mengaku tingginya antusiasme pengunjung menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Ia berharap pelaksanaan CFD ke depan semakin inovatif agar mampu menarik lebih banyak masyarakat.
12: Terlebih kalau terkait sewa RC ini, remote control ini kan mungkin kayak masih baru ya di Nabire ya. Jadi mungkin dilihat secara trennya dari awal bulan hingga saat ini sih cenderungnya antusias itu pengunjungnya. Sebagai pelaku UMKM harapannya sih CFD ini mungkin setiap minggunya ada hal-hal, mungkin ada event-event baru. Jadi supaya pengunjung tuh tidak apa ada yang bikin menarik supaya mereka datang ke CFD. Jadi satu sisi juga kan apa sekaligus meningkatkan pendapatan dari masing-masing UMKM yang ada seperti itu sih.
10: Pengelola CFD juga berencana mengembangkan area kegiatan agar dapat menampung lebih banyak pelaku UMKM. Namun rencana tersebut masih mempertimbangkan aspek keamanan serta aktivitas sekolah di sekitar lokasi. Kehadiran berbagai program baru diharapkan dapat menjadikan Car Free Day tidak hanya sebagai ruang tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Bupati Jaya Wijaya menghadiri audiensi bersama para guru honorer di Aula Sesanwio, kantor Bupati Jaya Wijaya. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Epifania Rian.
13: Bupati Jaya Wijaya Tenius Murib SHMH menghadiri audiensi bersama para guru honorer di Aula Sasanawiyo kantor Bupati Jaya Wijaya pagi kemarin. Pertemuan ini digelar untuk memastikan keberadaan dan kondisi tenaga pendidik honorer yang mengajar di berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA SMK. Dalam audiensi tersebut, Bupati Jaya Wijaya melakukan absensi langsung terhadap guru-guru honorer, menanyakan lama masa pengabdian serta mengecek status aktif dari guru-guru yang mengikuti pertemuan tersebut. Dari hasil pendataan, ditemukan sejumlah guru yang telah meninggal dunia, pindah tugas maupun tidak lagi aktif mengajar. Bupati Jaya Wijaya Tenius Murib mengungkapkan langkah ini penting agar data tenaga honorer yang dikirim ke pemerintah pusat benar-benar valid. Ia juga memberikan apresiasi kepada guru yang tetap setia mengajar sejak tahun 2008 hingga kini masih dengan keterbatasan imbalan. Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer baik dari OAP maupun kontrak lainnya demi memastikan layanan pendidikan berjalan optimal.
14: Tanggal 7 Juli 2026 kami minta kepala dinas pendidikan bersama dengan jajaran untuk mengundang para guru-guru honorer yang mengajar di wilayah kita di 40 distrik di TK, PAUD, SMP, SMA. Tujuannya apa? Untuk memastikan atau saya mau mengecek apakah guru-guru honorer kita itu ada mengajar atau tidak. Dan saya absen satu-satu. Semuanya saya absen satu-satu menanyakan berapa lama mereka mengajar, saat ini kondisi mereka aktif atau tidak. Kita cek bersama dengan kepala dinas dan jajaran Kabid SD, SMP, SMA. Dari hasil itu, banyak kita mendapat data bahwasannya ada yang sudah meninggal. 2-3 orang tadi ya, bertiga orang itu ada meninggal yang kita tidak tahu datanya ada. Juga ada yang sudah pindah, tidak mengajar. Ada yang mungkin tidak ada di sekolah itu mengajar, tapi ada. Nah, kita pastikan dan melihat data kebenaran untuk memastikan bahwa semua sekolah-sekolah kita di Jaya Wijaya ini, baik TK, SD, SMP, dan SMA ini terlayani. Ada anak-anak sekolah kita itu belajar, diajarkan, baik dari guru PNS, guru honorer dari OAP, honorer kontrak yang dari INCER, Indonesia Cerdas. Kita pastikan itu, sehingga hari ini kita bisa, nanti Pak Dinas Pendidikan akan memperdalam lagi dari absensi yang kami lakukan hari ini, akan terpantau. Oh, ternyata ada yang meninggal, ternyata ada yang pindah, yang ke lain kota yang kita tidak tahu. Nah, ada yang masih mengajar. Kepentingannya apa? Ketika nanti mereka akomodir untuk berapa orang yang akan masuk K2, 3K, dan lain-lain, itu ada yakin bahwa mereka ada. Jangan sampai data itu termasuk sampai ke pusat, ternyata orangnya sudah meninggal. Tetapi dengan nilai poinnya adalah kami ingin fokus dan perhatian khusus kepada para tenaga honorer guru kita ini, mereka setia mengajar. Kita mengabsensi tadi melihat ada yang sudah dari 2008, mulai 2016, 2015, mereka honorer mengajar dengan sukarela, dengan segala imbalan ataupun apa yang dibiayai baik oleh sekolah maupun mungkin dari dinas. Itu yang kita lihat. Jadi hal itulah yang makanya semoga dengan seperti ini guru-guru honor kami, tidak hanya guru-guru honor, pesan khususnya kepada guru-guru PNS, mereka harus setia panggilan untuk memberikan ilmu kepada generasi kami.
13: Lebih lanjut, Bupati Atenius Murib menutup audiensi dengan harapan agar pendidikan di Jaya Wijaya semakin baik sesuai moto hari esok harus lebih baik di hari ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Informasi dari Wamena tadi mengakhiri berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan
0: telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bo.

0: Kilau Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumput.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Boven 3. Untuk lintas malam Boven 3 edisi Senin tanggal 13 Juli 2026. Saya Ina menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti dengan informasi hiburan-hiburan yang terus kami ketengahkan menemani malam hari Anda. Ya, di mana 32 lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Malam ini Bapak Mama Dong Ina Ngambi Neja Nomba Wani Nabung Niup Netiup Janina Are Kon Gatuk Konget Lanu, ya, kami temani Anda dengan lagu-lagu rohani Kristen.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok, nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita malam ini masih terus terjalin, dan juga sebelum kita nikmati lagu-lagu dari berbagai daerah atau lagu-lagu Nusantara, tradisional Nusantara, kami hadirkan dulu sebuah informasi yang berada dari rari.co.id seputar budaya. Pendengar, mengapa emas menjadi lambang juara? Ini sejarahnya yang kami bagikan untuk Anda. Pendengar, hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan medali emas sebagai simbol juara pertama, mulai dari Olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional. Emas selalu diidentik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi. Dilansir dari berbagai sumber, tradisi tersebut ternyata bukan tanpa alasan. Sejak ribuan tahun lalu, emas telah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, serta daya tahannya. Seiring waktu, makna tersebut berkembang hingga menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Ya, pendengar, lalu mengapa emas dipilih sebagai simbol kemenangan? Beberapa alasannya berikut kami bagikan untuk Anda. Saudara, sejak peradaban Mesir, Yunani hingga Romawi kuno, emas telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Kelangkaannya membuat logam ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Berbeda dengan banyak logam lain, emas tidak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet selama bertahun-tahun. Sifat tersebut turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan pencapaian tertinggi. Pemberian medali emas, perak, dan perunggu untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis 1904. Tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional hingga saat ini. Meski disebut medali emas, medali Olimpiade modern tidak dibuat sepenuhnya dari emas murni. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia tersebut. Berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional atau IOC, medali emas mengandung sedikitnya 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni. Medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya dari emas digunakan pada Olimpiade Stockholm 1912. Kini emas tidak hanya bernilai sebagai logam mulia, tetapi juga melambangkan keberhasilan dan prestasi. Simbol tersebut digunakan dalam olahraga akademik, seni, hingga berbagai bidang profesional. Ya, pernah itu informasi mengapa emas menjadi lambang juara. dan juga sejarahnya yang kami bagikan untuk Anda.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih dengan lagu-lagu daerah ataupun lagu tradisional dari berbagai nusantara yang terus hadir mengisi ruang dengar kita, ruang dengar Anda pada malam hari ini. Ya, kami juga hadir dengan informasi-informasi seputar budaya, yang mana kami bagikan informasi seputar sagu Papua, olahan tradisional yang menggugah selera. Saudara, sagu merupakan salah satu bahan makanan khas yang sangat penting bagi masyarakat Papua. Bahan makanan yang berasal dari pohon sagu ini memiliki nilai gizi yang tinggi dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan tradisi kuliner Papua. Di samping itu, saudara, sagu juga dikenal sebagai makanan pokok yang tahan lama dan sangat bergizi, cocok untuk mendukung kehidupan di lingkungan yang terisolasi sebagaimana banyak daerah di Papua. Saudara, menurut Mama Ona Samai, salah seorang masyarakat dari Fakfak Papua Barat, ia menjelaskan bahwa sagu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan sagu telah menjadi pengganti nasi. Ya, menurut Mama Ona Samai, berikut ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengolahan sagu. Olahan sagu Papua yang lezat. Di Papua, sagu tidak hanya dimakan sebagai papeda, tetapi juga diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat dan menggugah selera. Beberapa di antaranya, pendengar, yang pertama papeda. Makanan khas Papua yang terbuat dari tepung sagu yang dilarutkan dalam air dan dimasak hingga mengental. Biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning atau santan sagu. Yang kedua yaitu bagea sagu, kue tradisional dari sagu yang dicampur dengan kelapa parut dan gula lalu dikukus hingga matang. Rasanya manis dan gurih. Yang ketiga, klepon sagu, jajan pasar yang terbuat dari tepung sagu yang dibentuk bulat dan diisi dengan gula merah cair, lalu direbus dan digulingkan dalam kelapa parut. Dan yang keempat, sagu lempeng. Ya, sagu lempeng ini adonan tepung sagu yang dipipihkan dan digoreng. Biasanya disajikan dengan sambal atau dengan santan. Saudara, yang kelima yaitu pancakes sagu. Kue dadar tipis yang terbuat dari campuran tepung sagu, telur, dan gula, kemudian digoreng hingga matang. Biasa dinikmati sebagai cemilan atau sarapan. Ya, pentingnya sagu dalam budaya Papua. Sagu tidak hanya menjadi makanan pokok, tetapi juga memiliki nilai penting dalam budaya Papua. Proses pengolahan sagu merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan seringkali menjadi momen sosial yang penting dalam komunitas Papua. Tradisi-tradisi seperti festival sagu juga sering diadakan untuk merayakan panen sagu dan menghormati keberlimpahan alam. Saudara, dengan segala keunikannya, sagu tidak hanya menyediakan nutrisi yang diperlukan bagi masyarakat Papua, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan hubungan yang erat antara manusia dan alam di Papua. Dalam setiap gigitannya, olahan sagu Papua tidak hanya mengisi perut, tetapi juga memuaskan jiwa dengan kenangan akan warisan budaya yang kaya dan beragam. Ya, pendengar, itu informasi ya seputar sagu Papua, olahan tradisional yang menggugah selera.

Kamu sudah pernah dengar kah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pendengar setia RRI dimanapun berada, pukul 20:52 waktu Indonesia Timur. Ya, masih dengan informasi-informasi seputar budaya yang mana kami bagikan tadi ya, ada informasi seputar sagu Papua, olahan tradisional yang menggugah selera. Yakini kami bagikan ada 10 alat musik Papua dan cara memainkannya selain tifa. Ya, pendengar, yang pertama yaitu alat musik Papua dan cara memainkannya. Yang pertama yaitu krombi. Ya, pendengar, krombi merupakan alat musik Papua yang mengeluarkan suara indah. Fungsi krombi sendiri untuk mengiringi tarian tradisional masyarakat Papua. Dengan cara memainkan krombi dengan mengetuk menggunakan kayu. Alat musik krombi berasal dari suku Tehit, Kampung Seremo, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Yang kedua ada alat musik triton. Triton sendiri adalah alat musik tradisional Papua yang mana bentuk triton mirip dengan kerang karena terbuat dari kulit kerang yang diambil dari pantai. Sebelum menjadi alat musik, triton merupakan alat panggil dan pemberi tanda. Cara memainkan triton dengan meniup satu sisi kulit kerang. Untuk fungsi triton saat ini untuk mengiringi festival musik budaya atau hiburan rakyat. Dan yang ketiga yaitu guoto. Guoto adalah alat musik petik tradisional dari Papua. Guoto terbuat dari kulit lembu dan memiliki senar. Untuk cara memainkannya, guoto dipetik menggunakan tangan. Alat musik guoto biasanya sulit ditemukan di tempat lainnya. Alat musik tersebut berasal dari Papua Barat. Dan yang keempat ada vu. Vu adalah alat musik tradisional Papua yang terbuat dari bambu atau kayu.

Yang mendengar dimanapun Anda berada, tadi beberapa informasi ya seputar alat musik yang sudah dibagikan ya, namun kami tidak bisa lanjutkan berhubung waktu kami sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro3 RRI Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, semoga informasi-informasi ya yang tadi kami bagikan seputar budaya telah Anda ketahui juga, dan juga Anda bisa baca terus informasi terupdate, terpercaya dan terpercaya. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan di sana Anda bisa memilih berita-berita terkini ataupun berita seputar budaya dan lainnya. Anda bisa membaca lebih jelas dan lebih lengkap di sana. Oke, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami dan kita akan ikuti penyampaian warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, kami mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral pukul 8.01 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin juga dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh
6: belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkembang di sana ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Kasum.
8: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
7: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
8: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
10: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
11: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
10: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
12: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
13: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
12: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
13: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
14: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini cukup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
13: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
15: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
16: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
17: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
15: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
18: Kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
19: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
18: Wah, apa yang disampaikan Gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan apa, besar pemberi bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Nanda Sandiri dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
19: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
20: Akan meninjau Riam Kanan karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Ya, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
21: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
22: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai ke final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun, terus masih banyak orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja.

0: Gurau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemampuan.

overlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih pendengar di Bovendigo, bagi dimana saja Anda berada. Kembali bersama kami malam ini di 90.3 MHz dan juga pemancar ini kami di Warogo 97.5 MHz. Bapak-bapak dan semua, adik kakak, om, tante, tete, nenek, semua yang ada di Kota Tanah Merah, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat beristirahat untuk Anda, buat tamu semuanya. Lagu-lagu daerah Papua dan juga beberapa lagu daerah lainnya akan terus menemani kebersamaan kita malam ini hingga pukul 22. Kita berbagi dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Seth Meyer, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Meyer dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip. Oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer.
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
6: Ruang rindu. Tak sendirian di ruang rindu, rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI

Saudara pendengar di Bovendigam dan di mana saja berada, pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kita bersua kembali dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, dan pendengar, untuk kebersamaan kita malam ini, kita akan berbagi seputar profil Bing Slamet dengan beberapa lagu-lagunya akan tersadir, dan juga lagu-lagu tembang kenangan lainnya ya, terus kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda juga yang mau berbagi bersama kami di malam hari ini, boleh di 0811 4954 333, 0811 4988 666. Ya pendengar, tentunya hari demi hari bersama di Bing Slamet ya, masih hadir

Pendengar setia RRI, hari demi hari ya, yang dipopulerkan oleh Ade Bing Slomet. Ini lagunya Putra dari Bing Slomet. Ya, makna lagu tersebut berkisah tentang kesetiaan dan cinta yang tulus kepada seseorang yang sangat dicintainya. Lagu itu juga menggambarkan harapan agar hubungan tetap bertahan meskipun harus melewati suka dan duka bersama. Ya, pendengar, secara keseluruhan hari demi hari menyampaikan pesan bahwa cinta yang sejati tumbuh melalui kebersamaan, saling memahami, dan kesetiaan dalam menghadapi setiap fase kehidupan. Lagu ini juga memiliki nuansa romantis, hangat, dan penuh harapan. Ya, saudara, tadi hari demi hari, ya, ini juga dipopulerkan oleh Ade Bing Slomet, putra dari Bing Slomet. Ya, berikut ada Bukit Berbunga, ya, ini Oci Bing Slomet akan menemani Anda. Dan juga akan kita perbaiki seputar profil singkat dari penyanyi Bing Slomet.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Baiklah pendengar, dimanapun berada, pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, Bing Slamet yang memiliki nama asli Ahmad Syekh Albar, lahir di Cilengon, Banten pada 27 September 1927 dan wafat di Jakarta pada 17 Desember 1974. Ia dikenal sebagai salah satu seniman multitalenta terbesar Indonesia yang berkiprah sebagai penyanyi, penulis lagu, aktor, pelawak, dan musisi. Bakat seninya mulai terlihat sejak usia muda pada tahun 1939. Ia bergabung dengan Orkes Terang Bulan, kemudian pada 1944 bergabung dengan kelompok Sandiwara Pancawarna. Karirnya semakin menanjak setelah memenangkan lomba lawak pada tahun 1953 dan meraih gelar bintang radio kategori hiburan pada tahun 1955. Di dunia hiburan, Bing Slamet dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan komedi Indonesia. Ia juga pernah bergabung dalam beberapa kelompok lawak seperti Triolos, Triolos Gilos, Trio SAE, dan Kuartet Jaya bersama Ateng, Iskak, dan Edi Sud. Selain melawak, ia juga sukses membintangi banyak film komedian, drama, komedi dan drama seperti Hari Libur, Bing Slamet Tukang Beca, Bing Slamet Setan Jalanan, Bing Slamet Dukun Palsu, dan Bing Slamet Koboi Cengeng. Ya, sebagai penyanyi, Bing Slamet juga menguasai berbagai genre musik, mulai dari keroncong, pop, hingga jazz. Ia juga piawai bermain gitar dan menciptakan lagu. Kiprahnya yang luas membuatnya dikenang sebagai salah satu maestro seni Indonesia yang memberi pengaruh besar bagi dunia musik, film, dan komedi nasional. Hingga kini nama Bing Slamet tetap dikenang sebagai legenda hiburan Indonesia yang karya-karyanya terus dinikmati lintas generasi. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, tentunya lagu-lagu Bing Slamet ya yang hadir malam ini juga. Namun Anda juga yang mau bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam hari ini juga, Anda bisa merekam lagu-lagu kenangan lainnya yang bisa Anda dengarkan ataupun juga Anda nikmati pada malam hari ini, tentunya mengantar waktu istirahat Anda bersama keluarga. Saya terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Kak Ruang Rindu, berbagi memori lewat suhu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Andi Kak.
0: Oke Andi, malam ini kita berbagi ini cerita ya? Tentang
1: Kak Indah ya?
0: Ina.
1: Oh Kak Ina. Tentang lagu siapa ini Kak?
0: Bing Slamet.
1: Siapa?
0: Bing Slamet.
1: Bing Slamet?
0: Iya.
1: Oh bukan Adi Bing Slamet, bukan Bing Slametnya ya?
0: Iya, ini ada Adi juga, ada Uci juga. Kakak sendiri juga nih bingung yang mana ini.
1: Bing Slamet, papanya Adi Bing Slamet itu.
0: Iya.
1: Saya kurang, belum ada waktu itu Kak.
0: Oke, okay. Sama pula Adam. Iya. Mesti lagu yang lain boleh?
1: Boleh minta lagu yang lain?
0: Boleh, teman kenangan ya.
1: Lagu-lagu kenangan. Saya minta lagu dari Jamal Merdad saja.
0: Dari mana?
1: Jamal Merdad, dari Jamal Merdad, Natalia.
0: Oh, Natalia.
1: Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Salam Kak Ed, malam ini saya sendirian Kak, di Kak ke Manado, dia ponakan meninggal.
0: Oke, okay. Turut berduka cita.
1: Amin. Ya, salamnya pertama-tama buat Dika Italia Bu. Yang sedang dalam perjalanan, salam sehat, salam sayang buat Dika. Semoga Dika baik-baik saja di sana ya. Diberikan umur panjang, mudahkan rezekinya sayang. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya. Semoga terhibur dengan lagu ini. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Siat, Bang Ripa, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Marcel di ND. Salam sehat, salam persahabatan buat kita semua. Semoga kita baik-baik saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Ina diberikan umur panjang, mudah rezeki, dijauhkan dari bala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih.
1: Kak Ina. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar Andi di Jambi sudah ikutan ya, salam kompak dan juga salam jabat hati buat Andi ya, dan juga semoga tetap terhibur dan juga semakin tenang, nyaman ya pada suasana malam hari ini. Ya, pendengar setia Rere juga yang saat ini lagi menit, boleh ikutan bersama kami di 0811495433 081149888666. Ya, walaupun juga kami berbagi seputar lagu-lagu punyanya Bing Slamet ya, ada beberapa juga yang masih tersisa lagu-lagunya, ada Risau Hanya Semalam, dan tentunya juga masih akan hadir terus menemani suasana malam istirahat Anda tentunya dengan lagu-lagu kenangan. Oke, tadi sesuai requestnya tadi ya, di Jambi Jamal Mirdad hadir dengan lagunya Natalia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

0: Setia Prasata di Bovendigul, baik dimanapun berada, waktu terus bergulir ya, hari semakin malam, semakin sepi, semakin dingin. Yang pasti Anda dan juga keluarga Anda malam hari ini sudah pada menyimpan diri untuk melakukan istirahat malam ini. Ya, pendengar, kembali juga kami ingatkan ya, bila Anda yang sudah pada akan tidur ya, malam ini juga jangan lupa pastikan semua anggota keluarga Anda ya sudah berada di dalam rumah, dan yang pasti Anda bisa beristirahat. Ya, di acara Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu, kami berbagi ya, dan tentunya lagu kenangan juga Anda bisa request bersama kami. Malam ini juga ada Bing Slomet ya, yang sudah hadir dengan beberapa lagunya dan juga berbagai profil sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya terima dulu satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Dengan Leman di Lampung, Bang Kamus Lampung, Mbak Lismita.
0: Mbak Ina.
1: Ya, selamat malam, semua juga sehat selalu. Ini Mbak, lagunya Joyga, Lola Pitaloka.
0: Pitaloka.
1: Iya, judulnya Joyga, Lola Pitaloka.
0: Oke, dicari.
1: Oke, salamnya Pak Ahmad Yo di Bandung, Pak Freddy selamat malam, Bung Bintang Pertama, Pak Nasun, untuk Bung Le, dan semua-semua. Tanpa kecuali Kak Ayu juga, selamat malam. Salam sehat selalu. Oke, makasih, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan Bang siapa tadi?
1: Leman di Lampung.
0: Oh, Bang Leman. Lagunya tadi?
1: Joyga.
0: Joyga?
1: Joyga, ya betul. Penyanyinya Lola Pitaloka.
0: Oke, nanti saya cari.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih juga.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ya, pendengar Sulaiman ya, yang sudah ikutan juga bersama kami malam ini, dan mereka selanjutnya ya pasti saya masih akan mencarinya ya, kalau ada diputarkan. Oke, di belakang Bang Slamet tadi satu penelpon lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang lebih rindu memori lewat lagu.
0: Iya, malam baik.
2: Dari Jawa Barat.
0: Ya. Oke, Jawa Barat.
2: Iya. Mbak siapa? Mbak Rika, apa?
0: Mbak Ina.
2: Mbak Ina. Oh.
0: Mbak Ina, kakak Ina.
2: Ya, Mbak Ina, aduh Mbak Ina. Iya. Jadi melamun, jadi kemental.
0: Oh. Jangan melamun.
2: Jadi kurang konsentrasi, jadi konsentrasi ke mental.
0: Oke.
2: Okay. Suara sama dengan Mbak Lisa.
0: Iya.
2: Makanya tanya dulu.
0: Oke. Okay.
2: Ini lagu tadi bicara Bing Slamet ya.
0: Iya.
2: Dan untuk lagu ini, aduh mah asiknya nonton dua-duaan kayak Nyona dan Tuan di gedongan. Lagu itu ketika saya masih kecil udah nggak tahu dengar lagu itu nonton bioskop kan judulnya itu kan gitu aja.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagu itu ya putar sama. Salam saya waktu sedikit lagi ya.
0: Iya.
2: Barusan buat sahabat saya Pak Leman ya di Tanggabus Lampung, buat Pak Ramadan, buat Bang Luhut, buat Putra Tengah, buat Pak Nasrun, buat siapa lagi, buat Bang Andi atau Mas Prabu, ada juga buat Bang Ibu Wanusus ya, Ibu Wanusus, Teh Dinda, buat Pak Freddy dah, semuanya aja ya,
0: okay.
2: Karena waktu namun kedua mepen, pokoknya lagunya itu, pokoknya lagunya selamat ya.
0: Oke, okay, nanti saya cari.
2: Terima kasih ya. Mbak Ina, yuk, selamat malam.
0: Malam baik. Ya, pendengar dari Jawa Barat ya, yang sudah ikutan tadi, kalau tak salah Bang Irwan ya, atau Bang Nasrun ya, mirip-mirip suaranya. Kalau salah mohon dimaafkan. Oke, tadi ada yang request juga ya. Selamat kalau tak salam. Ya, lagunya masih cari nih sampai sekarang. Agak saya hadirkan saja satu lagu yang tadi di request juga namun belum sempat hadir. Kita dengarkan dulu hanya semalam ya. Menemani Anda.

0: Saudara pendengar, di manapun Anda berada, kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat pemuaran aku. Kami sedahi dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Bang Leman, ada Putra Jawa, dan juga tadi
1: bergandengan ama pacar
0: Andi di Jambi, ya, seluruh fans Setia Prasata juga dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu miliknya Bang Slamet selalu kita nikmati dan juga dikenang, dan tentu kita bawa hingga generasi penerus kita juga mengenal penyanyi-penyanyi legendaris, penyanyi musik Indonesia. Oke, saudara pendengar, Bing Slamet dengan lagunya Nonton Bioskop, ya, yang tadi di request mengakhiri kebersamaan kita malam ini. Ya, kalau Anda yang request lagu, ya, yang malam ini juga belum sempat kami hadirkan, yang pasti akan hadir nanti di acara musik perpaduan. Oke, selamat malam buat semuanya dan selamat malam.

kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Musik Peraduan edisi 13 Juli 2026, tepatnya di pekan ini, hari Senin. Ya, saudara, curiga ya, yang baru saja berlalu tadi telah Pitaloka mengisahkan tentang seseorang istri atau perempuan yang mulai mencurigai pasangannya yang berselingkuh. Ya, rasa curiga itu muncul ya karena menemukan berbagai tanda yang tidak biasa, seperti bekas lipstik, dedasi, aroma parfum yang berbeda, alasan pulang terlambat yang terus berulang, hingga bukti-bukti lain yang menguatkan dugaan adanya pengkhianatan. Oke, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, semoga tidak terjadi bagi Anda dan juga keluarga Anda ya, yang mana malam ini juga curiga. Kita boleh curiga, namun tidak curiga buta. Oke, yang pasti kita selalu memberikan kepercayaan yang tulus kepada pasangan kita ya, dalam menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Oke, walaupun sudah ada lihat ataupun sudah tergambarkan ya, ada rumah-rumah yang kurang bagus ya, namun kita jangan mudah percaya. Kita harus tenang dan selalu menghadapinya dengan pelan ya, pelan tapi pasti. Oke, saudara pendengar, itu seputar lagu curiga tadi yang Lola Pitaloka hadir mengawali jumpa kita malam ini. Saya Ina menemani kurang lebih 50 menit ke depan. Anda bisa berbagi salam dan juga saling single-single ya, buat rekan-rekan kerja Anda, keluarga Anda, ataupun orang-orang yang Anda sayangi dan Anda cintai. Ya, di 0811-4954-333, 0811-4988-666. Halo, selamat malam, masuk ke peraduan dengan siapa di mana?
1: Halo,
0: iya, malam baik. Bang Putra, apa kabar? Benar.
1: Apa kabar, baik?
0: Kabar baik. Ya, Bang Putra, posisi di mana nih? Suaranya tidak terlalu jelas, kecil sekali suaranya.
1: Tidak ada yang bergabung kan?
0: Belum.
1: Oke. Satu lagu.
0: Oh iya, lagu apa? Halo? Halo?
1: Lagunya Tiri Ambisi, Natalia.
0: Oke.
1: Okay.
0: Itu saja atau masih salam-salam?
1: Tadi sudah bergabung.
0: Terima kasih Bang Putra, selamat malam, selamat beristirahat. Ya, pendengar, Bang Putra sudah ikutan. Di belakang Bang Putra saya sapa. Halo, selamat malam Musik Peraduan.
2: Selamat malam Kak Ina.
0: Ya, malam baik.
2: Andi Jambi Kak Ina.
0: Boleh, Bang Andi.
2: Apa kabar, sehat?
0: Iya.
2: Malam ini panas sekali cuacanya, hawanya ini Mbak Ina.
0: Oke, iya. Beda selangit, beda. Boven tinggul dingin.
2: Lagu bisa Kak Ina.
0: Yang mana?
2: Saya request lagunya dari Amnes, Cinta Luar Biasa.
0: Amnes, oke.
2: Iya. Salam Kak Ina ya.
0: Mm-mm.
2: Salam pertama-tama buat Bika, di Teliabu kalau lagi monitor-monitor mungkin menuju jalan ke Manado sekarang ini. Hati-hati di jalan sayang, semoga dikabek-bek saja di sana. Ya, diberikan umur panjang, bulan rezekinya bersama keluarga besar yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Dika terhibur dengan lagu ini sayang. Terus buatnya Bang Marcel, Bang Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Tri di Moroke bersama keluarga. Terus Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Iswan, Bang Tias, Bang Rimba. Buat salam sehat, salam persahabatan buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Buat Kak Ina, Salam sehat, salam bahagia. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oke, terima kasih Cakra, selamat malam. Ya, pendengar di Bovendigalan sekitarnya sudah ikutan tadi Bang Cakra Andi Winata ya, di Jambi. Oke, dua lagu saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita malam ini. Tadi ada Putra dengan lagunya Natalia, dan juga ada Bang Cakra, Cinta Luar Biasa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami malam ini di acara Musik Peraduan edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Ina masih menemani Anda. Ya, kami terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Musik Peraduan.
2: Selamat malam Musik Peraduan, Mbak Ina ya?
1: Benar.
2: Halo Mbak Ina.
1: Iya, malam.
2: Ingat Ibu Bunda Natalia Toli-Toli, Mbak
1: iya.
2: Ina.
1: Selamat malam Bunda.
2: Apa kabar Mbak Ina?
1: Kabar baik.
2: Amin, bersama puji Tuhan baik-baik selalu juga.
1: Oke.
2: Mbak Ina, saya mau request lagunya, boleh enggak Fanny Fabiola? Seandainya
1: boleh.
2: Aku punya sayap.
1: Iya.
2: Seandainya aku punya sayap.
1: Boleh.
2: Salam-salam ya Mbak Ina, yang pertama buat Ibu Utri bersama Pak Freddy ya, selamat malam, selamat beristirahat. Ada juga Bang Putra Tengah ya, bersama Bang Lai. Ada juga Ibu Anikota Mobagu. Ada Bang Bintang Pratama ya. Ada Pak Nasrud, ada Pak Windy Tokyo, ada juga Bang Luhut. Ada juga Pak Andi Cakrawinata bersama Dika Ditaliabu. Dan semua-semua saja saputrata dari A sampai Z, Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Buat Mbak Ina tetap semangat ya,
1: ya.
2: Sukses selalu, bahagia
1: selalu.
2: Doa terbaik buat Mbak Ina dan keluarga di rumah.
1: Makasih.
2: Makasih Mbak Ina, selamat malam.
1: Malam baik Ibu.

0: 1149 88 66. Oke, saya terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Musik Peraduan. Halo, selamat malam Musik Peraduan. Oke, bisa mencoba kembali ya di dua line telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami malam ini. Saya menemani. Ya, bagi Anda juga yang ada di pos-pos penjagaan ya, Satuan Tugas TNI Polri, paramedis ya, semuanya selamat malam dan selamat menjalankan tugas-tugas pengabdian Anda juga Satuan Tugas TNI Polri. Semoga malam ini juga tetap aman dan juga tetap kompak menjaga suasana malam di Boven Tiga. Halo, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Selamat malam Musik Keperaduan.
0: Iya, malam baik dengan siapa? Di mana?
1: Dari Papa Tratenga.
0: Apa Tratenga? Apa kabar?
1: Alhamdulillah Tuhan, kabar baik.
0: Cuaca
1: ada lagi hujan gerimis.
0: Gerimis. Oke.
1: Dan cuaca yang baik juga ya di Boven.
0: Iya.
1: Oke, mainlah lagunya dari Pance. Begitu Indah.
0: Dari Pance?
1: Begitu Indah.
0: Oke, Begitu Indah.
1: Oke, salam-salamnya bersama ya, juga. Lalu keluarga. Ada Bang Marcel di Ende juga, ada Bang Andi di Jambi, juga di Sariawu, Lady Lucy, Bang Ahmad Irwan, juga ada Bintang Pratama, Mas Dia juga, Wanusho, Daima, juga Bang Luhut, juga ada Bang Ramadan,
0: iya.
1: Bang Iwan dan juga Bunda Natalia dan juga Bang Lai di Kalimantan Utara. Oke, semua sudah. Selamat malam semuanya. Semoga terhibur malam hari ini.
0: Baik.
1: Sehat selalu. Oke. Terima kasih. Raina. Selamat malam. Sikir peraduan.
0: Oke. Selamat malam Putra Tengah. Ya, pendengar dari Fak-Fak ya, Putra Tengah sudah ikutan. Dan juga Anda yang mau ikutan boleh, masih ada waktu. Dan juga Anda bisa menghubungi kami dan juga berbagi salam pada malam hari ini. Oke, Begitu Indah, miliknya Panji hadir dan juga akan disusul dengan Seandainya Aku Punya Sayap dari Ibu Bunda Natalia di Toli-Toli yang telah merequest ya, penyanyi Fanny Fabiola.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani pendengar dong semua ya, tentunya di malam hari ini. Yang pasti suasana bersama keluarga tetap terjaga dan juga dibalut dengan kasih sayang dan juga cinta. Oke, saya terima satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo, selamat malam Musik Keperaduan, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Ih, suara kecil kah? Su tidur kah, Pak?
1: Putra kembali.
0: Iya, suaranya terlalu kecil. Macam bisik-bisik kah? Ya Putra, silakan.
1: Putra mau rekrut. Aku pandai cinta dan bermata.
0: Oke.
1: Aku ini kirim buat semua
0: negara. Oke, terima kasih Putra.
1: Ya, baiklah. Halo.
0: Iya, suaranya kecil, ada panggil tapi macam bisik-bisik ya. Iya, Bang Putra ya. Ya kalau boleh suaranya besar, jelas, jernih. Iya, sehingga pendengar yang lain juga bisa menerima audionya jelas. Oke, suaranya jelas. Oke, terima kasih juga Putra sudah ikutan. Ya, bagi Anda yang mau ikutan silakan di menit-menit terakhir kebersamaan kita di dua line telepon, satu line WhatsApp kami, boleh. Saya Ina menemani. Oke, saya hadirkan satu lagu ya sebelum tadi diminta oleh Bang Putra.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, suasana malam yang begitu sepi dan juga semakin larut ya, tentunya mengantar kita semua ke tempat peristirahatan kita. Yang pasti kita sebelum tidur ya, kita renungkan kembali segala proses kegiatan kita yang telah kita lalui untuk hari ini. Baik ada yang terselesaikan, bahkan juga yang tertunda dan belum terselesaikan. Ya, tertunda mungkin karena ada hal-hal yang urgent sehingga Anda tidak bisa meneruskan pekerjaan dan juga menyelesaikan pekerjaan hari ini. Ya, yang pasti juga ada persoalan-persoalan lainnya juga. Pasti kita malam ini sebelum kita membaringkan tubuh kita, badan kita ke tempat peristirahatan, yang pasti kita merenungkan dan juga membawa dalam doa sehingga semua beban itu bisa terasa ringan dan juga bisa kembali energi-energi baru dalam diri kita sehingga besok kita kembali dengan penuh sukacita damai, dengan semangat yang baru, pikiran yang cemerlang dan dijauhkan dari sakit penyakit sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik pula. Oke saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda untuk kebersamaan malam ini di Lintas Boven Digel Malam edisi Senin 13 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Dewa. Kami sudahi kebersamaan kita. Untuk semuanya terima kasih dalam program Musik Peraduan, dan juga siaran kami akan kami akhiri pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kembali mengudara nanti pukul 5.00 waktu Indonesia Timur dan akan mengudara hingga pukul 24 malam nanti. Ya, kini saya ingin ucapkan terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan bye-bye.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Oven 3 akan kembali di udara Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang baru tugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali pagi hari ini kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu, juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi untuk yang sudah bangun melakukan aktivitas pagi, ya mungkin ada yang bangun untuk beribadah. Selamat pagi untuk Anda di mana saja berada. Dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, semoga dapat terus menghibur, menemani suasana pagi hari Anda.

Apakah Anda sering memakai parfum? Parfum telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan seperti ritual, penyembuhan, dan persembahan. Di Mesir, parfum digunakan untuk upacara keagamaan, persiapan pemakaman, dan pakaian sehari-hari. Tahukah Anda siapakah yang menciptakan parfum? Parfum diciptakan oleh Taputi, seorang wanita yang hidup di Mesopotamia, Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi dan tercatat dalam sejarah sebagai pembuat parfum pertama. Taputi menggunakan pelarut dan teknik penyulingan untuk mengolah bahan aromatik seperti bunga, minyak, dan mur menjadi minyak wangi. Alat yang digunakan Taputi untuk menyuling dan menyaring cairan merupakan cikal bakal alat pembuat parfum modern.

Dengar pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur ya, kami yang bertugas masih menemani Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang masih berada di bawah selimut, ayo bangun, apalagi punya kegiatan, aktivitas yang begitu padat di hari ini. Mungkin Anda bisa mencicil dari pagi hari, menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan perlengkapan yang akan Anda gunakan, menyiapkan seragam, pakaian, dan juga apa yang akan Anda butuhkan di hari ini. Selamat pagi, Yuli juga menyapa untuk Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang pagi hari ini juga pastinya sudah berada di garis belakang, menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan apa saja untuk akan dibawa ke kebun atau ke dusun ya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, semangat untuk semua pendengar pagi hari ini.

0: bangsa yang satu, bangsa Indonesia.
1: Hari ini kita merayakan semangat persatuan dan kemerdekaan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda.
2: Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah meneruskan semangat Sumpah Pemuda dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
3: Kita harus terus menjaga dan memperkuat persatuan sebagai wujud penghormatan kepada Sumpah Pemuda.
4: Peringatan Sumpah Pemuda adalah momen refleksi untuk menilai sejauh mana kita telah mewujudkan cita-cita para pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah simbol perjuangan melawan penjajah dan semangat untuk meraih kemerdekaan.
5: Mari kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai sumber inspirasi untuk mencapai kemajuan bangsa.
6: Semangat Sumpah Pemuda mengucapkan kita untuk menjunjung tinggi nilai persatuan, keadilan, dan kebersamaan.
7: Pemuda-pemuda tahun 1928 telah memberikan warisan berharga kepada kita. Mari kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya.
5: Pada hari ini, kita merayakan kesatuan Indonesia, berbagai suku, agama, dan budaya dalam bingkai negara Pancasila.
1: Sumpah Pemuda adalah cerminan semangat nasionalisme. Mari kita terus wujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5:35. Selamat pagi, Juli menyapa untuk Anda yang masih tidur, ayo bangun. Sambut mentari pagi di pagi ini dengan penuh sukacita. Dan juga jangan lupa Anda yang baru bangun, panjatkan puji dan syukur Anda untuk hari malam yang sudah berlalu. Dan Anda siap menyambut hari di hari ini. Semoga segala rutinitas semuanya dapat berjalan lancar.

keselamatan pasien. Setiap warna melambangkan informasi penting tentang kondisi pasien yang membantu tenaga medis memberikan perawatan yang tepat dan akurat. Berikut penjelasan arti warna gelang pasien yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama, gelang berwarna biru muda. Gelang ini menandakan pasien laki-laki. Yang kedua, gelang berwarna merah muda. Gelang ini menunjukkan pasien perempuan. Yang ketiga, gelang berwarna kuning. Gelang kuning dipakai oleh pasien yang memiliki risiko jatuh tinggi. Hal ini mengindikasikan kepada tenaga medis untuk berhati-hati dan memberikan pengawasan ekstra kepada pasien seperti membantu mereka berjalan atau menggunakan toilet. Yang keempat, gelang berwarna merah. Gelang merah melambangkan pasien dengan alergi terhadap obat-obatan tertentu. Informasi alergi ini sangat penting untuk diketahui oleh tenaga medis sebelum memberikan obat apapun kepada pasien. Yang kelima, gelang berwarna ungu. Gelang berwarna ungu menandakan pasien dengan status do not resuscitate. Artinya pasien ini telah memutuskan untuk tidak direanimasi jika mengalami henti jantung atau pernapasan. Tenaga medis harus menghormati keputusan pasien ini dan tidak melakukan tindakan resusitasi.

Pahlawan Nasional. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh putra-putri asli Papua dalam mempertahankan wilayah bukanlah hal yang mudah. Berikut daftar pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo, kedua Marten Indey, ketiga Silas Papare, empat Johannes Abraham Dimara, kelima Mahmud Singgirei Rumagesan. Kutipan ucapan seorang pahlawan proklamasi sekaligus founding father Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Ia berkata, bangsa yang besar adalah bangsa

0: Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
1: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini saya rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat saya rumah nih, Kak?
1: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Pendengar, selamat pagi. Sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini kami yang bertugas masih menemani pendengar dengan serangkaian lagu-lagu yang tentunya di pagi ini akan memberikan semangat baru untuk menemani pendengar, membangunkan Anda yang masih tidur ya, memberikan semangat buat yang sudah menjalani aktivitas di pagi ini. Selamat pagi, semangat untuk semua.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sam, mandi dulu lah. Tidak bisa, Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja, Mo.
2: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
1: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
2: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi? Dia yang mandi duluan.

Mendengar pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi ya, di pagi hari ini pastinya sudah pada disibukkan dengan aktivitas pagi. Buat para pengusaha atau yang punya kios-kios sudah pada mulai beres-beres ya, menyiapkan dagangannya di pagi ini. Mungkin yang juga lagi mau mencari sarapan pagi sudah mulai berkeliling ya. Selamat beraktivitas, selamat pagi juga untuk Anda. Dan yang lagi berkendara di pagi hari ini juga untuk selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya. Apalagi lewati jalan kompleks, biasanya ada hewan-hewan peliharaan yang masih atau lagi berkeliaran di jalan ya, untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anda perlu berhati-hati dan jangan ngebut-ngebut. Kami yang bertugas, pendengar, masih menemani Anda di pagi ini hingga nanti pukul 6.30 kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigo. Bikin kamu hilang konsen, maling tarot tak, ya sistem nak merah. What's up everybody, tarakam, tarakam, tarakam.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami cukupkan dulu lagu-lagu pagi hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda, pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi Selasa 14 Juni 2026. Antisipasi pengurangan tenaga honorer di Snaker Bovendigul dorong generasi muda berwirausaha. Berita selengkapnya pendengar bersama kami Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, antisipasi pengurangan honorer di Snaker Bovendigul dorong generasi muda berwirausaha. Laporan Thomas Jamlian.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Filemon Metemko, mengajak generasi muda yang telah mengikuti berbagai pelatihan keterampilan agar memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sebagai bekal membangun usaha mandiri. Ajakan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap

0: Proses yang sama itu ada moratorium atau dihentikan. Kalau dihentikan tidak kontra. Sehingga proses yang sama itu nanti ada keputusan itu. Jadi kita berdoa sehingga mungkin waktu itu tidak terjadi. Karena belajar pegawai ini tidak boleh lebih dari 30%. Sehingga kira-kira pelatihan dari pelatihan atau khusus ini bisa menjawab itu. Sehingga kita jangan terjatuh di apa namanya, pegawai negeri. Atau menjadi dengan kontrak saja, namun bisa dengan pelatihan ini bisa mendekati sehingga kita punya sebuah sana dari hari ini bisa berjumpa untuk pegawai negeri mereka, bagaimana dengan pegawai negeri.
1: Berbagai pelatihan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda orang asli Papua agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun juga usaha mandiri. Bileman menilai keterampilan di bidang komputer, menjahit dan perbengkelan memiliki peluang usaha yang cukup besar di Bovendigul. Dengan ketekunan dan semangat berwirausaha, para peserta pelatihan diharapkan mampu membuka jasa maupun juga usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan secara berkelanjutan. Bileman berharap para lulusan pelatihan terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki serta memanfaatkan berbagai program pemberdayaan usaha yang disiapkan pemerintah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Praksi Ganis minta Pemkab tuntaskan seluruh temuan BPK atas APBD 2025. Imam Komarudin melaporkan.
3: Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas pengelolaan APBD tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera, Yohanes Ledingbelo, dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRK Bovendigul. Menurut Fraksi Ganis, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperbaiki sistem pengendalian internal. Ini termasuk kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4: Terhadap temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025, diharapkan agar pemerintah daerah memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan temuan yang dimaksud.
3: Fraksinya berharap pemerintah daerah memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan setiap temuan hasil pemeriksaan, sehingga tidak menjadi persoalan yang berulang pada tahun anggaran berikutnya. Fraksi Ganis menilai penyelesaian rekomendasi BPK akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Selain itu, perbaikan terhadap sistem pengawasan internal juga dinilai penting agar seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fraksinya berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Fraksi Golkar dorong Pemkab maksimalkan potensi PAD Bovendigul. Laporan Imam Komarudin.
3: Fraksi Partai Golkar DPRK Kabupaten Bovendigul meminta pemerintah daerah terus menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Hal itu disampaikan anggota fraksi Golkar Oral Bruneleleng saat bacakan pandangan umum fraksinya. Ini terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar 1,182 triliun dan realisasi sekitar 1,146 triliun atau 96,96%. Khusus PAD, realisasi mencapai 110,35% atau melampaui target yang telah ditetapkan. Meski demikian, fraksi Golkar menilai nominal PAD masih relatif kecil dibanding potensi yang dimiliki Kabupaten Bovendigul.
5: Mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer. Menggunakan silva secara terarah untuk membiayai program prioritas yang disarankan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
3: Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah menyusun strategi yang

0: lebih agresif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Melalui optimalisasi pajak, retribusi maupun pengelolaan aset daerah diyakini mampu menjawab itu. Menurut fraksi Golkar, peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1711 Bovendigul gelar nobar Pesta Bola 2026 hadirkan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yohanes de Goden melaporkan.
2: Kecintaan masyarakat terhadap pesta bola di perbatasan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan euforia kemenangan dari masing-masing tim diluapkan melalui pawai bersama. Pesta Bola 2026 oleh sebagian masyarakat belum dapat menikmati pertandingan karena terbatasnya akses menonton gratis. Padahal mereka sangat merasakan keseruan dari pertandingan bola dunia itu. Melihat semangat kecintaan terhadap pesta bola, Kodim 1711 Bovendigul menggelar nobar yang dipusatkan di Koramil 1703 Tanah Merah dengan melibatkan UMKM yang ada di Bovendigul. Hal itu disampaikan Perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Letnan 1 Hasim Usman.
3: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini nih kan, sampai dengan semifinal, kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng, sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
2: Hasim Usman mengajak seluruh warga Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama hadir menyaksikan pesta bola di perempatan final hingga final nanti di Koramil 03 Tanah Merah, sehingga bersama-sama menyaksikan seninya bermain bola yang kemudian dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk mampu bermain bola dengan baik sesuai dengan permainan dari tim-tim terbaik dunia itu.
3: Siapapun masyarakat dari manapun bisa datang bergabung pada saat semifinal hari Rabu pagi, Kamis pagi, dan hari Minggu pagi di Koramil Tanah Merah. Sama-sama kita menyaksikan semifinal dan final tersebut.
2: Usman Hasim mengajak masyarakat tetap menjaga sportivitas sebagai penggemar bola yang menang, tetap menjaga suasana untuk tidak berlebihan euforianya. Sementara bagi tim yang belum mendapatkan kesempatan untuk lolos menuju final hingga final usai, untuk tidak larut dalam kesedihan, namun tetap semangat dan petiklah ilmu bermain bola yang baik dari setiap tim terhebat tersebut. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bovendigul gelar nobar Pesta Bola 2026 untuk masyarakat perbatasan. Kembali dilaporkan Yohanes de Goden.
2: Kecintaan masyarakat terhadap pesta bola di perbatasan terpantau cukup kuat, di mana masyarakat selama pesta bola bergulir, euforia kemenangan dari masing-masing tim diluapkan melalui pawai bersama. Namun sebagian kelompok masyarakat tidak mampu untuk menonton keseruan pesta bola tersebut, di mana akses sangat terbatas untuk di wilayah perbatasan, yang tentunya harus berbayar baru boleh mendapat kesempatan untuk nonton, dan bagaimana dengan masyarakat kecil. Melihat semangat kecintaan terhadap pesta bola tersebut, Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting STRK menggelar nobar yang dipusatkan di Polres Bovendigul.
4: Di sekitaran Bovendigul nih euforianya sangat tinggi, Pak, terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
2: Kegiatan nobar dipusat di Polres Bovendigul untuk memberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman apapun, termasuk menghindari pengaruh alkohol saat merayakan kemenangan dari masing-masing tim, sehingga dipandang perlu kegiatan nobar harus digelar di Polres.
4: Ini tuh hanya idola gitu. Negara kita, kesatuan kita ya tetap Indonesia gitu. Kita masih terikat di persaudaraan Indonesia. Jadi euforia ada batasnya apabila menang, dan sedih apabila kalah itu juga ada batasnya gitu. Jadi tidak berlebihan euforia, tidak berlebihan sedih gitu Pak.
2: Ia mengajak kepada seluruh pecinta bola di Bovendigul bersama-sama jaga persaudaraan. Euforia boleh, tapi tidak berlebihan. Sedih pun demikian, boleh sedih ketika timnya kalah, namun tidak berlebihan, karena negara kita tetap Indonesia yang cinta akan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Pejabat Setda Bovendigul meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat dan mempercepat pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Septianing Nurjana melaporkan.
5: Hal ini diungkapkan pada rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. PJ Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang akan dilakukan setelah rapat ini selesai. Ia juga menegaskan tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaat dirasakan oleh masyarakat. Fabianus menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus memahami langkah-langkah yang akan dilakukan setelah rapat berakhir, mulai dari penyelesaian dokumen, penyesuaian program, hingga tindak lanjut berbagai agenda yang telah disepakati.
6: Saya tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaatnya dilaksanakan oleh masyarakat.
5: Pada saat yang sama, ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI dan berharap tidak ada lagi rekomendasi yang berlarut-larut penyelesaiannya ataupun berulang dari tahun ke tahun. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat, bukan pula semata-mata menjadi urusan BPKAD, melainkan merupakan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelanggaran, dan pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, Yayasan Anugerah Terindah resmi gelar MPLS, tanamkan karakter dan kebiasaan positif sejak dini. Laporan Agustina Yuniarsi.
7: Yayasan Anugerah Terindah secara resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli hingga berakhir pada hari Sabtu mendatang. Kegiatan ini diikuti secara menyeluruh oleh seluruh jenjang pendidikan di lingkungan yayasan, mulai dari TK Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah, hingga SMA Terpadu Anugerah Terindah. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Fenina Esther Raunsai menjelaskan bahwa penyelenggaraan MPLS ini memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kondisi lingkungan sekolah, memperkenalkan para tenaga pendidik, serta membangun keakraban antar siswa di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Pendampingan yang diberikan pun disesuaikan secara khusus dengan tahapan perkembangan anak berbeda antara jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA.
8: Anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah, berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman, dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidik.
7: Khusus untuk tingkatan SMP dan SMA, pihak yayasan memberikan penekanan lebih besar pada pendampingan pengembangan karakter serta etika yang disusun selaras dengan pedoman resmi MPLS yang diamanatkan Kementerian Pendidikan. Salah satu materi utama yang ditanamkan adalah 7 kebiasaan hebat bagi anak Indonesia, yaitu bangun pagi, berdoa, berolahraga, sarapan, gemar bersekolah, peduli masyarakat, dan tidur tepat waktu. Untuk memperkaya wawasan siswa, yayasan juga menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari instansi terkait. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas dari pihak kepolisian, wawasan cinta dan bela negara dari unsur TNI, serta materi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan medis dasar, hingga tata cara rujukan ke rumah sakit dari tenaga kesehatan. Selain itu, gerakan pramuka juga turut hadir untuk menanamkan nilai kedisiplinan. Menjelang penutupan, siswa SMP dan SMA akan menyusun komitmen bersama terkait kesiapan mengikuti pendampingan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rangkaian kegiatan pun akan diakhiri dengan acara rekreasi bersama untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama siswa maupun dengan para guru. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigo. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu dan kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Bribka Eka, terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama Kak.
1: Aduh, enak duduknya santai.
2: Iya, santai. Ditutup dengan pantun kayaknya nih buat ini.
1: Boleh, ya. Boleh enggak? Silakan.
2: Ini sudah di. Iya, apa ini cakepnya ya?
1: Oh, cakep. Oke, silakan.
2: Sebentar.
1: Oke.
2: Pergi ke RRI pagi-pagi.
1: Cakep.
2: Ketemu penyiar cantik berbaju
1: hitam. Cakep.
2: Jangan mengebut dan ugal-ugalan, nanti celaka siapa yang mau ngelamar.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait penanganan perkara mantan Jampitsus. Pemerintah daerah mengintensifkan gerakan pangan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Dan pemerintah Arab Saudi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya, sekaligus menjaga iklim industri, maksud kami iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kita ke luar negeri, pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia dan komitmen ini merupakan arahan langsung penjaga dua masjid suci raya Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman dalam menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah. Kita beralih ke informasi olahraga. Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

0: Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
3: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh
4: Kapolri. Belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkembang. Nah, ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
2: Kapolri. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara undang-undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke kursi Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengalami kekosongan usai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi. Kita akan simak laporan dari Bobby Sapulete berikut ini.
5: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
5: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan gerakan pangan budaya cabe di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan inisiatif dari Gubernur NTB dalam mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Informasinya akan disampaikan oleh Hayatun Sofyan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
2: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis, sehingga ketika tamat, mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
2: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarte, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
3: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
2: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
4: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Kita beralih ke informasi, aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Luki Setiawan punya informasi lengkapnya. Luki.
5: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua maupun anak keempatnya dan seterusnya sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Kuratul Aini menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut dikenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
5: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nah, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811-8165-165. Nah, di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ihwanuddin Iskandar, dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan, termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya, pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD apabila regulasi telah ditetapkan.
7: Yang akan di-COVID dengan nilai 1%, kami akan support, kami akan ajukan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan, apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua, tetapi juga kepada lingkungannya.
6: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI Polri. Lukis Tian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Medan. Menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Raihan Putri melaporkan.
8: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua tertalit habis. Kita pindah-pindah dari semalam kak, karena nggak ada pertalit. Dia lama kali, nggak ada pertalit, nggak ada jarang. Nah, kan apa? Dibilang kalau pertalit subsidi, jadi diperlambat.
8: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil, Avandi, mengatakan kelangkaan BBM khususnya Pertalite telah berlangsung hampir sepekan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengemudi terpaksa menunda menarik penumpang karena harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
10: Pak, ya bang, antri.
11: Udah mau seminggu nih ya, Pak, ya, Pertalite ya, Pak, ya.
10: Pertamax gampang, tapi ada juga yang kosong.
11: Pertamax kan sangkul gitu bang, habis bang. Isian lagi mau solar lah, nggak jelas sekarang minyak bang.
8: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Partaniaga Regional Sumbagut, Rafli Marshall Dontal, mengatakan saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
12: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
8: Lebih lanjut, Rafli mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel serta menghimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ermina Jane menyampaikan informasi lengkapnya.
13: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopolor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
14: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopolor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
13: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri.
15: Di saat sekarang ini memang kuranglah sportif, udah tahu palang pintu kereta api, perlintasan kereta api ditutup, masih menyelonong juga. Makanya ya harus diperingati lah itu.
13: KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan.
0: Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Seragen, di mana rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Kita akan mengikuti informasi yang disampaikan oleh Mulato Isan.
16: Itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga bertemampu.
17: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15 Desa Tempel Rejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Seragen roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 30-an 5 juta. Kapolsek Mondokan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mondokan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
18: Orang tidak mampu dan tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngertir, rumahnya langsung roboh ngono. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
17: Kondisi zaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempel Rejo Kecamatan Mondoan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
19: Juga Mas Purus Besahat untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi bedah rumah itu ya kadang kisaran sekitar 10-11 titik. Kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
17: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Dari Surakarta, Melati Sahan melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan mewakili seluruh petugas di pagi hari ini, Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracanã Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir

0: kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepuluh menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Pukul 1 menit selamat beraktivitas kembali, selamat kembali berkumpul dengan sahabat ataupun rekan-rekan kerja Anda di pagi hari ini ya, hari Selasa ya, di hari Selasa kami yang bertugas ya, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali masih terus menghibur menemani pendengar yang lagi beraktivitas ya di pagi hari ini, yang sudah memulai kegiatannya dengan ya bersyukur dan juga melakukan kegiatan yang dapat membangkitkan semangat, yaitu berolahraga. Selamat pagi pendengar yang lagi berada di kampung-kampung juga, yang ada di distrik-distrik, selamat beraktivitas. Kami informasikan dari rri.co.id, pendengar Jakarta, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Hal itu disampaikan dalam WSSIS Forum 2026 Ministerial Rondel di Swiss baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Menko Digi menyatakan Indonesia menempatkan profesi transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

Pendengar, selamat pagi. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo. Sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan untuk pagi hari ini kami akan bagikan informasi berita perkiraan cuaca dari rekan Tiar Novan yang akan membagikan informasi untuk Anda.

Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung oleh rekan perkirawan Tiar Novan ya, pagi hari ini untuk membagikan informasi perkiraan cuaca untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya. Selamat pagi rekan Tiar, laporan Anda.

Ya, halo, selamat pagi rekan Tiar, laporan Anda. Baik, kami akan coba menghubungi kembali ya rekan Tiar di pagi hari ini untuk laporan perkiraan cuaca di Bovendigul untuk hari ini.

0: Oke, baik rekan Tiar, selamat pagi laporan Anda.
1: Yep, selamat pagi rekan RRI dengan saya Tiar Robert Medar.
0: Oke.
1: Okay. Aku prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah. Selamat pagi juga pada para pendengar setia RRI Bovendigul. Untuk perkiraan cuaca harian wilayah Tanah Merah tanggal 14 Juli Selasa 2026, untuk pagi kondisi cuaca akan diperkirakan dominan berawan yang akan terjadi hingga siang dan menuju hingga sampai malam hari. Kemudian untuk dini hari kondisi cuaca akan dominan berawan, namun ada beberapa wilayah kecil yang diperkirakan terjadi hujan lokal atau hujan sebagian wilayah. Selanjutnya, adapun parameter cuaca untuk hari ini, yakni untuk suhu udara berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara berkisar di 60 hingga 96%, serta arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Demikian perkiraan yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Tiar untuk laporan di pagi hari ini yang sudah kita dengarkan bersama ya. Selamat beraktivitas dan tetap waspada atas perubahan cuaca di kota kita tercinta. Selamat beraktivitas pendengar, selamat pagi untuk semua di pagi hari ini yang lagi masih memantau siaran kami sambil beraktivitas ya, disibukkan dengan kegiatan mengantar adik-adik atau anak-anaknya, menemani, dan mungkin yang pagi hari ini lagi bersama si kecil ya, mengikuti MPLS ya. Selamat pagi, semangat ya para bunda, dan juga selamat pagi untuk yang ada di rumah juga yang pagi hari ini juga lagi siap-siap mau ke kantor, ke tempat kerja. Jangan lupa memeriksa kembali segala perlengkapan yang akan Anda gunakan atau pakai di hari ini agar tidak ketinggalan.

kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko.

Risiko risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul. Kami kembali informasikan pendengar dari rri.co.id Sorong. Pendengar, targetkan revitalisasi 241 koperasi, siapkan 1.500 manajer profesional UAP. Ini dari Sorong. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan revitalisasi ratusan koperasi dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Program tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan koperasi periode 2026-2029 yang diselaraskan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Hari Koperasi Nasional yang ke-79 bertema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Dr. Selvina Sangkek, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas koperasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Mendengar informasi tersebut dapat Anda simak selengkapnya di rri.co.id. Kami yang bertugas masih menemani Anda, menyapa untuk yang lagi ada di jalan, para pengemudi kendaraan, sopir angkut, para pengemudi super truck yang lagi mengejar raid ya, dan juga Anda yang saat ini menggunakan kendaraan beroda dua agar memakai helm, dan ya semoga tidak terlalu terburu-buru di hari ini, segala aktivitas dapat berjalan dengan santai, namun pasti ya kami yang bertugas terus menghibur menemani Anda.

0: Pancasila. Panca means five, sila means
1: Tuhan Sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu, satu.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang

yang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

tahu ke Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan lebih rapuh dan lebih mudah rontok.